95,2 FM, Radio Wajah Masih, teman terbaik kamu. Hai, teman luas, selamat pagi semuanya. Masih bareng aku Serina ya, di Radio Wajah Banjir Masih, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang semangat untuk temani kamu di pagi hari ini. Memulai hari dengan matahari yang sudah bersinar terang ya, teman luas. Semoga saja juga hari-hari kamu selalu menyenangkan, segala aktivitasnya dilancarkan. Jangan kemana-mana, keep safe aja. 95,2 FM, Radio Wajah Masih, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
1: Kamu masih bersama Produk.

55,2 FM, Rebani Rumah Asin, teman terbaik kamu. Di zaman sekarang ini ya, nomor 2 yang mana banyak banget persaingan sana-sini dan bisa bikin kita tuh sulit untuk nyari kerja ya. Maka perlunya untuk personal branding. Nah, personal branding ini bisa kamu bangun melalui media sosial atau juga menambah relasi secara langsung nih dengan ngobrol dan gak takut untuk bisa berteman. Nanti bakalan aku bahas nih ya, cara membangun personal branding sebelum lulus. Penting banget buat karir kamu. So buat kamu jangan kemana-mana, keep staying aja 55,2 FM, Rebani Rumah Asin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM, dari banyak banget sih teman terbaik kamu. Tadi udah aku jelasin ya, betapa pentingnya personal branding, apalagi di zaman sekarang ini yang banyak banget kita tuh punya pesaing ya, tempat dua. Kalau misalnya kamu gak punya personal branding, kamu gak bakalan bisa ternotis sama orang-orang, tempat dua. Yang pertama, kenali kelebihan dan nilai diri kamu yang ingin kamu tonjolkan. Langkah pertama ini dalam membangun personal branding ya, tempat dua. Coba deh, mengidentifikasi keahlian, pengalaman organisasi kamu, prestasi, hingga juga karakter positif yang menjadi di kekuatan kamu. Dengan begitu nomor 2, kamu juga bisa memiliki identitas yang konsisten nih saat memperkenalkan diri di dunia profesional. Proses pengenalan ini juga nomor 2 membantu kamu menentukan bidang karir yang ingin kamu tentukan. Misalnya nih, kalau misalnya kamu menyukai desain grafis ya, maka personal branding kamu dapat difokuskan juga pada kreativitas, kemampuan visual, dan pengalaman mengerjakan proyek desain. Jangan lupa juga untuk memperbanyak portofolio kamu ya, bisa terlihat biar apa yang kamu tampilkan gitu. Jadi orang lebih percaya sama keahlian-keahlian yang telah kamu lakukan gitu ya, teman-teman, yang kamu miliki.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
4: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

95,2 FM, Rewa Jermasin, teman terbaik kamu. Setelah kamu bisa mengenali kelebihan dan juga nilai diri kamu, maka langkah selanjutnya untuk bisa membangun personal branding ya, nomor 2, bangun jejak digital yang positif. Saat ini tuh banyak banget nih perekrutan mencari informasi kandidat melalui internet sebelum proses wawancara ya, nomor 2. Oleh karena itu penting banget untuk memastikan media sosial kamu dan platform profesional kamu itu menampilkan citra yang positif ya, nomor 2, unggah konten yang menunjukkan minat, kemampuan, pengalaman organisasi, proyek, atau juga pencapaian yang relevan dalam bidang yang kamu tekuni. Dulu teman perlu aku pernah ditegur nih, sebelum aku jadi penyiar di sini, aku tuh bener-bener kayak nolep banget. Jadi postingan aku tuh nol. Sekalinya posting, hitam kayak orang gak ada kehidupan, depresi gitu. Padahal aku emang suka aja monokrom kayak estetik-estetik gitu, teman perlu. Tapi kan yang namanya kalau misalnya kita pengen lebih maju, di notice, perlunya ada personal branding. Salah satunya adalah misalnya kita ada kemampuan untuk MC, kita bisa menampilkan di media sosial ketika kita nge-MC, atau juga ketika kita jadi moderator, ngisi acara dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Toh, apa yang kita tampilkan bukan berarti kita sombong, tapi juga bisa menambah motivasi teman-teman yang ngeliatnya.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

95,2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Perlu banget juga ya, nomor 2, perbanyak pengalaman dan tunjukkan hasil karya kamu. Apalagi buat kamu yang masih muda nih, baru aja lulus kuliah atau masih di bangku sekolah juga oke banget nomor 2. Karena personal branding ini gak cukup hanya dibangun melalui kata-kata aja, tapi juga melalui bukti nyata ya nomor 2. Ikuti organisasi, kemanitiaan, magang, kompetisi, proyek freelance yang nomor 2, atau juga kegiatan sukarelawan yang sesuai dengan bidang minat kamu. Pengalaman ini akan memperkaya portofolio kamu sekaligus juga meningkatkan keterampilan kamu. Aku percaya sih orang yang punya pengalaman di mana-mana tuh bakalan berpengaruh juga ya sama kepribadian dirinya. Jangan ragu juga untuk mendokumentasikan hasil karya kamu dalam bentuk artikel, desain, video, program, atau juga proyek lainnya ya teman-teman.

95,2 FM, Rewan Jerman sih teman terbaik kamu. Lalu juga yang terpenting ketika kamu udah bisa membangun personal branding, bangunlah relasi dan juga perluas jaringan profesional. Apalagi kalau misalnya kamu bangun personal branding di media sosial ya. Nah, kamu tuh bisa mendapatkan relasi dari luar daerah lah, luar kota, luar pulau, atau bahkan jual luar negeri ya, tempat luar. Bisa jadi tiba-tiba aja kamu dapat undangan di negara mana gitu ya, di luar kota, di luar negeri, dan bisa membuat kamu tuh lebih show up sama peluang. Dan selanjutnya adalah yang terpenting, konsisten menunjukkan sikap profesional kamu. Personal branding ini dibangun dari konsistensi antara perkataan, tindakan, dan juga hasil karya. Jangan sampai apa yang kamu posting sebenarnya adalah kegiatan orang lain. Pas dites kok kamu haho-haho. Bukan kayak gitu ya caranya teman luar. Personal branding ya dari diri kamu sendiri juga, yang sesuai dengan diri kamu. Datang tepat waktu itu salah satu juga, salah satu personal branding yang sederhana tapi bisa dinotis oleh banyak orang dan bisa menjadikan diri kamu terlihat lebih positif ya. Menyelesaikan tugas dengan baik, menjaga etika komunikasi, serta mampu bekerja sama, ini membantu reputasi yang positif teman luar. Sikap profesional sering banget nih menjadi faktor yang diingat oleh banyak orang. Entah itu adalah dari kamu yang sebagai seorang mahasiswa ke dosen, mentor, maupun juga rekan kerja.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
3: Salah lah cup.
1: Bola emon.
0: Intermezzo.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

95,2 FM Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, masih bareng Sorina. Dan sudah saatnya juga ya, kita bakalan ngebahas tentang narkoba. Bukan cara untuk mencoba narkoba, bukan ya, tanpa perlu, tapi juga cara kita untuk bisa lebih mengenali pencegahan narkoba, lebih efektif untuk melindungi diri dan juga keluarga. Nah, buat kamu yang pengen tahu tips-tipsnya apa aja, keep station 95,2 FM Radio Banjar Masin, teman terbaik.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

95,2 FM Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Berat banget ya, nomor 2 penyalahgunaan narkoba sekarang ini, dan pastinya itu berdampak pada kesehatan tubuh bahkan juga jiwa kamu, tapi juga bisa memicu masalah sosial dan hukum. Maka perlunya untuk pencegahan narkoba yang sebaiknya itu dilakukan sejak dini dengan berbagai macam strategi yang bisa melibatkan semua pihak juga ya, teman-teman perlu, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Yang pertama nih yang bisa kamu lakukan, edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini. Nah, ini memberikan pemahaman mengenai jenis, efek, dan bahaya narkoba. Perlu dilakukan juga sejak dini ya, teman-teman perlu, baik di rumah maupun juga di sekolah. Edukasi yang tepat ini akan membantu anak dan remaja memahami resiko kesehatan, ancaman hukum, dan juga dampak buruk pada masa depan akibat narkoba. Jangan sampai nanti salah pergaulan, dan itu salah satu dampak yang paling utama ya, ketika kita pengennya ikut-ikutan FOMO. Iya, kalau misalnya FOMO-nya positif, tapi kalau misalnya penyalahgunaan narkoba kan ke hal yang negatif ya, teman-teman. Biasanya tuh karena penasaran, jiwa-jiwa penasaran bagi para remaja yang biasanya masih pencarian jati diri, terus salah pergaulan, pengen nyoba, jadinya kecanduan. Jangan sampai ya, teman-teman.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Tuh, ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
1: Bola emon.

95,2 FM, Rewanya Rumahsin, teman terbaik kamu. Perkuat komunikasi dalam keluarga. Ini juga penting banget ya, nomor 2, membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya antara orang tua dan juga anak. Karena orang tua tuh dianjurkan juga yang untuk rutin berbicara dengan anak, mendengarkan cerita atau keluhan, serta menunjukkan perhatian dukungan. Karena kalau misalnya kita lebih akrab ya, lebih nyaman sama orang, kalau misalnya orangnya bisa memberikan arahan kamu yang bagus ya, oke. Tapi kalau misalnya ternyata orang tersebut adalah orang yang gak baik dan menjalurkan kamu ke hal-hal yang negatif, itu yang berbahaya. Bikin kamu nyaman, tapi ternyata nyamannya merusak kamu. Jangan sampai seperti itu. Jadi keterbukaan sama keluarga, karena seakrab-akrabnya kita kepada orang lain, yang bakalan lebih membantu kamu, yang paling pertama percaya deh adalah keluarga, apalagi orang tua ya.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya yang perlu kamu perhatikan ya, agar bisa melindungi diri dari hal-hal yang negatif, salah satunya untuk pencegahan narkoba ya, teman perlua ikuti kegiatan positif dan juga pilihlah lingkungan yang positif. Karena ini berpengaruh banget, teman perlua apa yang kamu sering dapati ya gitu ya, teman perlua kamu temani itu bakalan berpengaruh di kepribadian kamu juga. Jangan sampai ikut-ikutan, tapi ikut-ikutannya ke hal-hal yang tidak menyehatkan dan juga hal yang bisa bikin kamu semakin berdampak negatif ya, teman perlua. Kenali juga tanda-tanda awal penyalahgunaan. Nah, ini mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba sangat penting banget nih agar masalah bisa segera ditangani. Beberapa tanda yang perlu kamu waspadai yaitu perilaku seperti anak menjadi pendiam, mudah marah, atau tiba-tiba sering banget nih menghindari keluarga atau teman. Ini salah satunya ya, teman perlua. Bukan berarti setiap orang yang sudah aku sebutkan tadi berarti dia narkoba, enggak juga ya. Selain itu, menurunnya prestasi di sekolah, sering bolos atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Ini juga bisa menjadi peringatan ya, teman perlua. Dan tentunya belajar untuk mengatakan tidak. Para remaja tuh sering banget nih diterima di lingkungannya sehingga bisa saja ya mudah tergoda dan mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Meski itu sebenarnya salah, termasuk mencoba narkoba ya. Oleh karena itu penting banget orang tua untuk membekali anak dengan kemampuan berkata tidak dan menjelaskan bahwa menolak ajakan buruk adalah hal yang wajar dan berani. Diri kita juga harus tahu yang mana yang bagus, yang mana yang perlu untuk dihindari ya teman perlu, sehingga lebih mudah untuk mengatakan tidak dengan hal-hal yang bisa berdampak buruk.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

95,2 FM Rewanya Lepang sih, teman terbaik. Kamu punya lagunaan narkoba ini atau merubah, bisa saja terjadi dengan siapapun ya, tanpa memandang usia dan latar belakang. Jadi penting banget nih peran aktif setiap individu dan juga keluarga dalam melakukan pencegahan resiko terpapar narkoba juga bisa dikurangi ya secara signifikan. Kalau misalnya kamu nih ya teman berdua membutuhkan bantuan terkait pencegahan narkoba ya, teman berdua bisa juga hubungi orang-orang yang sudah punya ahlinya ya, teman berdua untuk berkonsultasi. Jangan ragu juga untuk bertanya ya, teman berdua. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan jangan sampai kita salah lingkungan yang bisa membuat kamu salah arah. Itulah tadi beberapa pencegahan narkoba dengan langkah efektif melindungi diri kamu dan juga keluarga. Dan sudah saatnya nih aku pamit. Setelah ini bakalan ada Geisa yang menemani kamu di sana siang. So keep safe aja. 95,2 FM, Rewanya Lepang Sin, teman terbaik kamu.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur memperkirakan cuaca di Kalimantan Selatan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan pada Kamis 23 Juli 2026. Masyarakat di Kabupaten Balangan dan Tabalong diminta mewaspadi potensi hujan yang tepat disertai petir dan angin kencang pada siang hari hingga sore hari.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengumumkan seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, selamat pagi menuju siang di teman Pro 2. Masih tadi habis barengan Sabrina ya di pagi hari. Sekarang di santai siang nih barengan Gaisa yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam berapa ya? Jam 3 sore nih teman Pro 2. Tadi udah aku puterin lagu Remuk yang di request sama di WhatsApp kita nih, sama siapa tadi ya? Sama Zulia nih yang selalu request Remuknya Angie Carvalho. Terus ada lagunya Sumpah Mati Selena Grace yang bakal diputerin nih di request sama Maria Elsa. Terus sama ada tiga yang request nih kak, ada ini 0813 blablabla SM Pack. Terus ada juga yang di request sama mana ya ini Firly Veronica juga yang di request, banyak lah teman-teman Serena Grace. Terus selanjutnya ada Tak Satu Cerita nih yang di request sama teman kita di WhatsApp. Kalau kalian mau request boleh silahkan langsung ke WhatsApp kita 0811 511 420. Jadi langsung aja kita puterin ya lagu-lagunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing.
2: Raffi, lama gak ketemu, gimana? Udah lulus?
4: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
3: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
5: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Balik lagi bersama Kaisa di sini nih, teman Pro 2. Selanjutnya tadi ada lagunya Nabila Takiyah ya yang di request. Sama siapa tadi, aku udah dapat tadi yang request. Nabila Takiyah, Selina. Selina yang request. Selanjutnya ada lagu Menjauh Vanessa Z yang di request sama Azri. Bukan. Kok Vanessa Z? Azri, bukan. Yang di request siapa tadi? Amelia. Terus ada Azri juga request Backstreet Boys, Save of My Heart nih teman-teman. Langsung saja kita putarkan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu di tempat berdua. Tadi kita udah puterin lagu Backstreet Boy nih, teman berdua. Selanjutnya ada lagu Hahanya Sabrina Reanor yang di request sama Berbinar nih, Berbinarnya Pro 2. Ada yang paling bawah itu yang request, ada Maria yang request lagu Haha Sabrina, terus ada Widi juga yang request Haha, terus ada Banyu, ada Skin Tipik nih yang request, terus ada banyak lah para berbinar-berbinar. Terus ada satu lagu MMG atau My Man gue dari Nakil, langsung aja kita puterin.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tahu.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Udah kita puterin lagunya Naikula My Mind Gue nih, yang selalu popular dan selalu lewat FYP ya teman Pro 2. Teman Pro 2 juga gak sih lagu My Mind Gue nih FYP terus? Bukan My Mind Gue aja yang FYP, tapi Jana Gila juga nih teman Pro 2. Selanjutnya ada requestannya Ayas nih yang request, "Pagi Kak, katanya izin boleh aku request lagu Bayangan Cinta yang lalu?" Boleh, langsung aja kita puterin ya. Tapi buat kamu yang mau request, silahkan masih bisa request di WhatsApp kita di 0811-5111-420 nih teman-teman. Nanti bakal ada request time TikTok, tapi belum saatnya dan belum waktu. Jadi kita masih muterin lagu yang di request di WhatsApp nih teman-teman.

0: Batus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Eh.

95,2 FM Produera Banyumasin, teman terbaik kamu nih teman Produera. Tadi udah ada lagu cukup Jiva nih. Terus selanjutnya gak kalah jauh nih lah ada lagu Janji Setianya Tiara Andini nih teman Produera. Masih tentang idol ya. Langsung aja kita puterin. Kalau kalian mau request guys boleh silakan di WhatsApp kita 0811 5111 420. Bentar lagi mungkin bakal live TikTok ya untuk request time kali ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu nih. Tadi ada lagu pertama yang request time nih di TikTok kita nih, yang request sama siapa tadi ya, sama nih yang request Like Jenny yang remix katanya. Terus selanjutnya ada Sorry-nya Justin Bieber yang direquest sama Bubble. Terus selanjutnya ada juga Bayangan Cinta yang lalu Kim Takia yang Kim dan Nabila Takiyah nih yang direquest sama Purnama. Jadi langsung aja ya teman-teman, aku puterin lagunya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah.

0: Itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
0: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

RRI Pro 2 RRI RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu Tutur Batin Yuranita nih yang di request sama Kalaras Puspitasari nih. Terus ada Indomie Terur yang request Katakan Saja dari Adikara Fardi nih. Kata Purnama, thank you kak udah diputerin, semangat selalu siarannya hari-hari. Amin, terima kasih kak Purnama udah request ya. Semoga request-request kan tuh bisa aku puterin semua nih. Bagi teman Pro 2 yang mau request lagi, boleh banget di @rri_pro2banjarmasin di TikTok ya teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling mie micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di Terbrus. Selanjutnya ada Sumpah Batinnya Ria Laskar nih, yang di request sama Sri selalu sama di ujung minggu nih, yang di request sama di ujung minggu Dea nih teman-teman. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ada Raim Laode nih yang di request di TikTok kita. Selanjutnya ada Cegil juga nih, Nabila Takiyah yang di request. Bentar kita cari, kalau Cegil di request sama Nina Rocky. Terus ada Raim Laode ini di request sama Ramadan nih, teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro. Tadi udah ke-spill sedikit nih lagu apa selanjutnya nih. Ada lagunya Cegil. Kok Cegil? Bukan dong. Lagunya Lagi Galau. Lagi Galau. Salah, lagu Galau. Lagu Galau Al Ghazali yang di request di TikTok kita nih. Bentar. Yang di request sama siapa tadi ya? Mana yang request ya? Apakah masih ada orang yang request lagu galau ini, teman Pro 2? Tadi ada Ramli nih, makasih banyak buat Pia yang udah bantu aku cari-cari nama yang request. Makasih Pia, sama moderator-moderator lainnya. Terus ada lagu Treat You Better sama Mendes yang di-request. Bentar, Treat You Better yang di-request sama Pia sendiri nih, teman Pro. Langsung aja kita puterin ya, maaf.

hitsmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu di teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagunya Shawn Mendes, selanjutnya ada lagu Ronnie Baldrian di teman Pro 2 yang di request sama Kanovita atau Dudududu Dam nih, yang World's Akhir Zaman. Selanjutnya ada Rolling in Deep yang di request Nanang di WhatsApp dan di TikTok kita nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini udah habis ya lagu sesi request time. Terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di request sama Budi Deromi. Yang lagunya Budi Deromi di request sama Aditya nih teman Pro. Langsung aja kita puterin, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Rima Kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
2: 2 RRI dengan esensi buku.
3: Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai mimpi dan terus berlari, sekalipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi, tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang, itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima

0: pada akhirnya semua orang akan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Pada akhirnya mereka yang terjebak ke semrautan jalanan akan pulang atau menciptakan rumah baru yang menenangkan. Dan pada akhirnya semua orang akan memilih ketenangan sebagai teman di malam hari. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan sangat menarik dan cocok dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menggapai impian dan membutuhkan motivasi. Ketika mereka tengah merasakan gagal berkali-kali, kecewa berulang kali, atau bahkan merasakan terluka paling menyakitkan, buku ini dapat dijadikan sebagai pemantik semangat untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan. Buku ini bisa dijadikan sebagai pendamping untuk menemani setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi terbesar untuk terus berjuang memang berasal dari diri sendiri, namun setidaknya buku ini dapat menemani hari-hari berat yang dilalui oleh pembaca, karena setiap kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini berusaha membangkitkan gairah pembaca untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang menggapai impian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikian esensi buku Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Pasti dong, keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

95,2 FM, Elai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Duh, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

95,2 FM Pro 2 RRI Banyumasin, teman terbaik kamu nih. Masih barengan sama aku guys yang pastinya bakal nemenin kamu di waktu santai siang hari ini nih teman Pro 2. Seperti yang udah aku bilang tadi, obrolan kita tentang request time ini udah habis nih tadi ya jam 12. Terus jangan kemana-mana, tapi karena sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu sama kalian yang para pencinta olahraga, apalagi kalau ngebuk, apalagi kalau bukan Pro 2 Sport nih teman Pro 2. Di segmen khusus olahraga ini nih, selama beberapa menit ke depan aku bakal ngebagiin rupa-rupa informasi yang paling update dan paling hits seputar dunia olahraga, baik lokal maupun nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Pokoknya info yang aku kasih ini beneran seru dan dijamin bakal bikin kalian ikutan semangatnya dan proud ya sama Indonesia. Mungkin biar obrolan makin kreatif sepanjang segmen tuh, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Banyumasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

95,2 FM Pradua RRI Banjarmasin, teman terbaik kau nih teman Pradua. Langsung aja nih berita pertama di segmen Pradua Sport siang hari ini. Kabar panas yang super membanggakan nih dari dunia olahraga ekstrim lintasan alam nih, di mana negara kita resmi didapuk jadi tuan rumah buat kejuaraan beragensi Southeast Asian Trail Running Champion alias CTRC 2026 nih teman Pro 2. Gak main-main nih, katanya pengurus pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia atau PPLT ini udah resmi memberangkatkan 27 atlet lari trail terbaik tanah air untuk bertempur habis-habisan di medan ekstrim nih teman Pro 2. Kompetisi skala Asia ini juga digeber mulai besok banget nih pada tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di kawasan pegunungan megah yaitu Gunung Gede Pangrango nih di Jawa Barat. Kerennya lagi nih teman-teman Pro 2, katanya 27 patriot olahraga kita ini merupakan hasil seleksi ketat dari beberapa daerah di Indonesia. Pihak Alti juga optimis banget kalau misalkan timnas kita bakal mendominasi podium juara dan bakal mencetak waktu terbaik karena mereka udah menguasai medan lapangan dengan sangat mantang nih. Intinya para atlet andalan ini juga bakal turun berbagai kategori yang menguras fisik banget nih teman berdua. Mulai dari kategori vertikal sejauh 7 km sama mountain class 10 km, terus short trail nih 42 km, sampai yang paling gila itu adalah long trail sejauh 72 km. No debat sih, katanya fisik dan mental mereka tuh benar-benar sekuat baja nih teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang.
6: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini masih bareng Geisha ya teman Pro 2. Kali ini ada kabar berikutnya datang dari lapangan voli Asia Tenggara nih, dimakna Squid Merah Putih. Kita baru aja tuh menuntaskan misi balas dendam dengan cara yang super duper berkelas nih teman Pro 2. Iya, timnas voli putra Indonesia nih tampil solid banget sampai bikin Kamboja tak berkutik di laga leg kedua ajang CV Club 2026 nih, bermain di depan publik sendiri di Jakarta International Velodrome. Skuad Garuda sukses membungkus kemenangan sempurna 3 set langsung lewat skor ketat 26-24, 25-15 dan ditutup dengan manis 28-18. Gokil banget kan nih teman Pro 2. Ini baru namanya pembalasan dendam yang tuntas nih teman Pro 2. Kalau diingat, kalau kalian ingat nih di final leg pertama kemarin di Filipina, kita sempat kena kejutan pahit dan kalah dramatis dari mereka. Tapi di pertandingan kali ini sang pelatih Raydel Toirani langsung menerapkan strategi serangan terkoordinasi yang rapi banget, dipimpin sama sang kapten Farhan Halim nih yang ugal-ugalan sebagai mesin poin. Gempuran demi gempuran Indonesia selalu bikin pertahanan Kamboja rontok dan kocar-kacir saat set pertama nih teman Pro 2.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
4: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
6: Santai siang.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
6: Santai siang.
5: Pro2

Aduh, FM Pro 2 Radio Bandung Center Another Way Kamuni. Masih bareng sama Geisha di Pro 2 Sport nih ya teman Pro 2. Kali ini ada kabar berikutnya nih dari lapangan bulu tangkis juga nih teman Pro 2. Tapi sayangnya kita harus dengar kabar yang kurang sedap dari wakil ganda putri Indonesia di turnamen Level BYV Super 1000 di China Open 2026 nih. Yes, ganda putra. Bukan ganda putra, ganda putri nih teman Pro 2. Ganda putri kesayangan kita ini Febrina Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspiteni alias Ana dan Trias dipastikan harus terhenti langkahnya di babak pertama atau 32 besar. Mereka harus mengakui ketangguhan pasangan unggulan ke-6 asal Korea Selatan Kim Hye Jong dan Kong Hee Yong setelah bertarung habis-habisan selama 73 menit. Kemarin nih bikin nyesek nyata lagi di game pertama Ana dan Trias nih sebenarnya udah tampil on fire banget dan sukses mengamankan kemenangan dengan skor 21-17 nih. Bahkan di game kedua pun mereka sempat memimpin nih poin krusial di 19-16, tapi sayang banget penyelesaian akhirnya buru-buru bikin momentum berbalik nih sampai akhirnya di game kedua lepas dengan skor tipis nih 20-22. Masukin game penentu alias game ketiga nih, pasangan Korea tampil jauh lebih ulet dan ugal-ugalan hingga Ana dan Trias pun harus takluk dengan skor 13-21 nih teman Pro 2. Ana juga sempat curhat nih kalau misalkan di lapangan Olympic Sport Center Gymnasium itu benar-benar berangin parah. Hal itu bikin mereka kesulitan menstabilkan pukulan dan pukulan mereka malah berbalik jadi bumerang buat diri sendiri. It's okay girls, come back stronger ya. Kan itu pasti bisa jadi bahan untuk evaluasi besar buat turnamen berikutnya nih teman Pro 2. Kalau menurut teman Pro 2 gimana nih? Siapa nih pembulu tangkis andalan kalian yang bisa, yang paling kalian harapkan lah bisa bawa pulang trofi juara dari China Open tahun ini nih teman Pro 2?

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

92,2 FM Produara Remaja Mesin, teman terbaik kamu nih, teman Produara Mesin di segmen Produa Sport bareng gue Keisa nih, yang bakal nemenin kalian nih. Kayaknya nih bakal informasi terakhir nih, ini datang dari Aspal Secret Balap nih, mobil listrik dunia di mana sebuah kolaborasi super megah baru aja nih pecah di Jepang nih, teman Produa. Katanya nih tim balap legendaris Andretti Formula E baru saja resmi memamerkan livery special hasil kolaborasi bareng rumah modifikasi culture mobil ternama Jepang nih, Liberty Walk di tempat berdua, khususnya menyambut balapan ganda Tokyo Prix 2026 di akhir pekan ini nih, teman berdua. Balutan body balap ini nih, mereka disulap total menjadi super estetik dan perpaduan warna chrome yang chrome metal perak nih, dan aksen biru-biru yang menyala gitu nih, teman berdua. Desain mobil ini juga beneran keren banget nih, katanya juga terinspirasi langsung dari model modifikasi ikonik buatan Liberty Walk, yaitu seperti LB Works GTR dan Skyline C-Halter nih, lengkap dengan tipografi aksara Jepangnya nih, aksara kanji Jepang, teman-teman, lebih tepatnya. Penampilan visual anyet ini juga sengaja nih dirancang khusus katanya agar body balap ini tuh memiliki dua river, Andretti dan Jack Daniels, dan juga nih Felipe Drogovic, aduh susah banget namanya, masya Allah, bisa dilihat banget nih bersinar berkilau secara brutal di bawah sorotan lampu secret circuit nih, mengingatkan seri Tokyo kali ini mencetak sejarah menggelar balapan alam alias night race pertama. Wah, kombinasi yang mantep banget nih di arena balapan elit masa depan dan budaya modifikasi jalanan yang sukses bikin para pencinta otomotif dunia langsung histeris nih, teman Produa. Nah, kalau teman Produa sendiri tuh ada yang hobi ngikutin perkembangan modifikasi mobil atau modifikasi mobil ala JDM ini, atau langsung mengkoleksi miniatur di case-nya juga nih, teman Produa nih di sini.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai siang.

Welcome to FM nih Pro 2 RN Benjamasin, teman terbaik kamu nih. Wah, beneran gak keras ya teman Pro 2. Empat berita yang super panas dan penuh energi tuh udah selesai aku bahas nih teman Pro 2 di segmen Pro 2 Sport siang kali ini nih teman Pro 2. Mulai dari perjuangan 27 atlet lari trail kita nih yang sempat bertempur, terus ada timnas voli putra, terus ada Anna dan Trieste Open China, sampai livery special team nih Aditi yang berkolaborasi bareng Liberty Walk di Tokyo Epics nih teman Pro 2 nih. Guys, saya pamit dulu undur diri dari segmen Pro 2 siang ini. Semoga deretan informasi tadi tuh benar-benar nambah wawasan kita nih teman Pro 2, sekaligus membakar semangat kalian nih semua buat tetap aktif bergerak dan hidup sehat ya, biar kalian gak ketinggalan gosip jadwal siaran atau berita hit seputar anak muda yang lain di Kalimantan Selatan. Pastikan buat pantau dan follow terus Instagram resmi kita nih di @rri_pro2banjarmasin nih teman Pro 2. Nah, setelah ini lelah bahas-bahas tentang fisik dunia olahraga, selanjutnya kita akan ada di bergeser dari frekuensi, jangan bergeser ya dari frekuensi kita, karena kita akan langsung masuk segmen yang lebih fresh, lebih santai dan penuh hiburan, apalagi kalau bukan Pro 2 Entertain nih ya. Aku bakalan bagi-bagi info update seputar dunia film, musik, kehidupan para selebriti global hingga tren pop culture yang lagi viral dan ramai diperbincangkan di media sosial saat ini tentunya. Seru banget kan? Makanya don't go anywhere nih teman-teman. Tetap bareng terus di RRI Pro 2 RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Prodiwari masih ini teman terbaik kamu nih teman Prodiwari. What's up teman Prodiwari, balik lagi nih masih barengan guys ya, yang bakal nemenin bakal setia nemenin kamu waktu santai siang sampai menjelang sore hari ini nih teman Prodiwari. Setelah tadi kita udah seru-seruan membahas informasi penuh fisik dan menguras adrenalin di segmen Prodiwari Sport nih, sekarang saatnya kita ademin suasana studio dengan segmen yang paling fresh dan dinanti dan setia penuh hiburan. Yes, selamat datang di Pro 2 Entertain nih teman Pro 2. Nah, berhubung ini adalah jam terakhir dari siaran guys nih teman Pro 2, aku benar-benar tutup hari ini dengan vibes yang super positif dan menyenangkan. No debat selama 1 jam ke depan nih sampai jam siaran selesai nanti. Aku bakal ngebongkar rupa-rupa informasi yang paling up to date nih teman Pro 2, yang paling hype dari jagat hiburan nih teman Pro 2. Kita bakal bahas tuntas dari mulai update perselisihan album solo megah musisi global, bocoran-bocoran film horror masa depan yang bikin bulu kuduk merinding, gosip selebritis yang lagi trending, sampai tren K-pop culture yang lagi viral banget di TikTok kalian saat ini. Pokoknya dijamin bikin asupan hiburan yang pas banget buat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan, di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang.

Smiley will come and do it as Broadway, but you're missing teman by kamu nih ya teman Broadway. Gak pakai lama, langsung aja kita gas langsung ke berita pertama nih di segmen Pro 2 Entertainment siang hari ini. Kabar yang paling hype dan visual queen nih di banggaan kita semua nih, Jennie Blackpink nih teman Bro, yang benar-benar baru aja bikin geger seluruh timeline media sosial nih teman Pro 2. Siap-siap pasang alarm nih dan siapin kuota kalian buat Jumat besok nih, tepatnya tanggal 24 Juli 2026 nih. Soalnya nih, Mbak Jennie dipastikan banget bakal comeback meliris single solo terbarunya yang dikasih judul Less Than A Lover nih teman Pro 2. Kalian juga enggak salah dengar nih, lagu yang selama ini bikin penasaran akhirnya rilis versi resminya nih teman Pro 2. Nah, yang bikin rilisan kali ini tuh beneran kayak debat no kecap ini gokil banget nih adalah keterlibatan penuh dari Jennie di belakang layar nih. Proyek ini tuh murni hasil pure gitu, murni hasil pure banget pikiran dia sendiri nih teman Pro 2. Di lembar kreditnya juga nih, Jennie katanya tercatat sebagai penulis lirik, pencipta musik, bahkan dia sendiri yang menduduki kursi sutradara untuk pembuatan video musiknya ini. Kurang multi talent apalagi nih Mbak Jennie ini coba, kata menurut teman berdua. Menurut bocorannya juga nih dari agensinya Atitler juga, lagu Less Than A Lover ini bakal membawa kita ke vibes musim panas yang super estetik dan dengan sebutuhan melodi gitar Levy ya dan keyboard electric bergaya vintage di video teasernya sendiri nih teman-teman. Jennie akan memamerkan chemistry romantis bareng model ganteng asal Taiwan nih, Nah Kai nih teman-teman, dengan konsep romansa cinta musim panas yang hangat di atas kapal. Sumpah visualnya sangat sinematik dan memanjakan banget nih teman-teman. Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri tuh gimana nih? Siapa yang di sini udah enggak sabar buat dengerin versi Jernih dan lagu terbarunya besok? Terbaru Jernih ini besok siang nih teman Pro 2.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, masih bareng guys nih teman Pro 2. Berita kedua ini beneran datang dari vibes yang super duper megah, merinding sekaligus bikin kita sebagai anak Indonesia tuh auto bangga maksimal. Kemarin berita berita hari ini juga nih yang bakal aku sampaikan itu, kemarin udah aku speak up nih teman Pro 2 sebenarnya, katanya, tapi ternyata nih teman Pro 2 beneran terjadi nih. Ini kabar gembira banget nih terutama buat kalian pasukan anak emo, fana merah jambu, dan para pencinta Marvel Cinematic Universe atau MCU nih teman-teman. Dua brand rock alternatif kebanggaan kita asal Bandung nih, For Revenge, baru aja nih mencetak sejarah baru berskala internasional yang beneran not bad gokil ya. Mereka resmi diumumkan bakal mengisi salah satu original soundtrack resmi buatan superhero yang paling ditunggu sejak teraya tahun ini nih, yaitu Spider-Man Brand New Day. Kenapa nih kemarin tuh aku udah pernah speak up? Karena katanya ada salah satu di band mereka ini yang upload lagu Brand New Day ini juga. Ternyata memang benar kabar Bira ini langsung dikonfirmasi, ternyata baru-baru ini langsung lewat video misterius dari media sosial. Mereka memperlihatkan sebuah gudang alat musik, sebuah proyektor menyorot logo khas For Revenge yang resmi memakai desain kaki laba-laba ikonik Spider-Man nih teman Pro 2. Menurut bocoran juga dari Sony Music Entertainment Musik Indonesia nih, lagu originalnya ternyata teranyar ini, mereka ini bakal rilis lagu berjudul I Miss You Every Day Brand New Day. Nah itu yang aku maksud, soalnya ada salah satu anggota bandnya yang merilis tentang Brand New Day ini. Ternyata beneran bakal meluncur global pada tanggal 28 Juli 2026 nih, 5 hari lagi bakal luncur nih lagunya. Lagu ini rancang khusus agak selaras dengan cerita Peter Parker versi Tom Holland yang dilatar belakangi pasca kejadian film No Way Home nih teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2 nih gimana? Menurut kalian seberapa cocok sih musik emo penuh air mata milik For Revenge ini nemenin baku hantam Spider-Man di bioskop nanti? Aku sih bakal nonton sih Spider-Man ini karena udah masuk wishlist tonton aku di bioskop kesayangan kita nih teman Pro 2.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Santai Siang
4: Prodo FM, teman terbaik.
3: Santai Siang
4: Prodo FM.

95,2 FM Broadway Urban Jam Machine Cement Tribute Comedy Cement Broadway. Masih barengin guys nih, jam terakhir siaran guys ya. Teman terbit kamu nih, saya nih adalah berita selanjutnya nih. Pas banget buat kalian para pasukan anak skena yang hobi banget nih experience OOTD nih ya teman berdua. Outfit of the day nih, biar selalu tampil stylish dan kekinian pas lagi nongkrong nih teman berdua. Kalau kalian sering scroll-scroll TikTok akhir-akhir ini tuh, pasti kalian sadar banget nih kalau tren busana sekarang tuh jadul nih, kayak ala-ala tahun 90-an mungkin sampai 2000-an nih teman berdua. Lagi kembali naik daun secara ugal-ugalan nih kan pastinya, apalagi kalau bukan gaya Y2K alias Year 20 nih teman berdua. Tren ini tuh identik banget sama perpaduan busana yang berani, colorful, futuristic, tapi tetap ada sentuhan retronya gitu. Mulai dari pakaian celana kulot denim yang super longgar nih, terus kaos mini yang bermotif unik lucu-lucu, terus berkacamata hitam bingkai oval tebal, sampai aksesoris jemput warna-warni kayak MMG nih kalau teman berdua tahu nih. Nah, kalau kita bahas kebangkitan gaya Y2K zaman sekarang ini, no debat sih kalau diingatkan langsung tertuju sama grup K-pop legendaris yaitu New Jeans nih teman berdua. Grup Ason Adder ini memang sukses besar dicap sebagai kiblat Y2K nih teman berdua di Gen Z masa kini. Sejak debut mereka konsisten banget membawakan estetika visual awal tahun 2000-an, bukan cuma dari cara berpakaian aja nih, tapi sampai konsep videonya juga nih, desain awal album fisik, bahkan sampai musik mereka yang kental vibe-nya R&B klasik nih. Efeknya gila banget, bestie aku. Anak muda yang seluruh dunia termasuk banyak masih jadi ikutan terinspirasi buat pakai baju bergaya Y2K dan memamerkan estetika retro ini di media sosial nih teman berdua. Menurut pala ahli mode nih, gaya Y2K ini juga ini bebasan sembuhnya itu karena Gen Z menganggap tren ini sebagai simbol kebebasan berekspresi tanpa batas. Jadi gak ada tuh istilah salah kostum, yang penting kalian pede dan nyaman aja makainya. Nah, menurut teman pro 2 tuh gimana nih teman pro 2? Siapa sih dari kalian tuh bajunya masih dipenuhi sama outfit ala-ala Y2K gara-gara keracunan gaya estetika anak-anak New Jeans nih? Tapi kalau aku pribadi nih, aku Y2K juga, tapi baju-baju lama dari mamaku, beda lagi tapi...

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai Siang
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Prodo FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Remaja. Masih teman terbaik kamu nih. Masih ini tuh berita terakhir ya teman Pro 2. Berita terakhir di siang hari ini yang vibesnya agak lumayan cerah banget nih hari-hari ini di Banjarmasin nih. Dijamin bakal bikin para Yuena di seluruh dunia termasuk Banjarmasin langsung ikut nyesek nih berjamaah nih teman Pro 2. Ya. Si Solois legendaris kesayangan kita semua nih. Ayu. Baru aja resmi mengumumkan kalau bahkan dia terpaksa menunda perilisan full album ke-6-nya sekaligus membatalkan jadwal sisa tur konser dunianya nih. Karena katanya keputusan yang diambil tuh kondisi gangguan kesehatan telinga yang dideritanya ternyata semakin memburuk belakangan ini. Pihak agensinya itu menjelaskan kalau Ayu juga didiagnosis mengalami gangguan patulous ectasian tube nih, yaitu kondisi medis di mana saluran telinganya terus-menerus terbuka hingga Ayu nih sering mendengar suara napas dan suara sendiri bergaung terlalu keras di dalam kepalanya secara ugal-ugalan. Imbasnya pas sesi latihan intensif kemarin nih, ia sempat kesulitan nih untuk mendengar suara musik di monitor panggung secara stabil. Meskipun Ayu dikenal sebagai sosok perfeksionis nih, tapi yang selalu pengen terampil all out, tim dokter menegaskan kalau dia beneran harus wajib istirahat total dari dunia tarik suara demi mencegah kerusakan pendengarannya yang permanen nih. Manajemen juga telah berjanji nih kalau bakal mengadakan dana alias free fund ketika konser untuk para penggemar secara penuh. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman, Mbak Ayu ini bisa lekas pulih total dan comeback stronger untuk menghibur kita lagi. Get well soon Queen. Asik, gak kerasa nih berita bareng Ayu bakal sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di segmen hiburan terakhir, segmen hiburan siang hari ini teman-teman.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Santai siang.

95,2 FM Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih ya. Wah gak kerasa ya teman Pro2, 5 jam penuh dari jam 10 siang, kok 10 siang? 10 pagi tadi sampai jam 3 siang ini. Guys udah nemenin kalian nih setia di aktivitas kalian yang padat mungkin ya. Sumpah siaran hari ini tuh seru banget nih teman Pro2. Kita udah ngelewatin banyak segmen yang seru-seru, mulai dari saling cerita dan muterin lagu request time kalian yang di WhatsApp dan di TikTok ya. Komentarnya rame banget. Terus gak ketinggalan, kita udah nemenin kalian satu waktu santai saat Just Music dan Azan tadi. Terus ada juga sempat memacu adrenalin dari Pro2 Sport, sampai akhirnya kita ditutup juga dengan obrolan super hype seputar dunia pop culture selebritis di Pro2 Entertain baru saja tadi. Makasih ya buat teman-teman semua yang udah setia dengerin nih dan ikutan absen atau titip salam dari pagi tadi. Kalian memang teman terbaik aku sih nih teman Pro2. Berjam dinding studio udah nunjukin tepat nih beberapa detik lagi nih. Udah jam 3 nih teman Pro2. Apa tadi? tapi tenang, guys, itu tandanya tugas Gaisa udah berakhir ya teman Pro2. Tapi tenang nih teman Pro2. Jangan geser kemana-mana frekuensinya teman Pro2, karena abis ini bakal ada program yang gak salah seru nemenin santai sore kalian. Kok santai sore? Sore ceria kalian nih, apalagi kalau bukan sore ceria yang bakal dibawain bareng sama teman aku nih, yaitu Febri yang udah siap di depan mic buat ngehibur kalian semua di sore kalian biar makin produktif dan bebas dari bad mood nih teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Guys, pamit. See you when I see you, teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Sore ceria.
1: Sore
2: ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Nyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore ya menemani kalian di 95,2 FM barengan aku Febri. Dan jam 15 atau jam 3 ini sampai nanti kelar pukul 19 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita bakal nemenin teman-teman semua tentunya dengan hal-hal yang menarik banget. Kayak jam 3 ini bakal ada ragam peristiwa lokal, dulu kita akan bahas-bahas terkait yang terjadi di sekitaran Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan. Terus jam 4 nanti kita bakal ketemu sama Nanang Galuh Kabupaten Banjar, teman-teman, di 2026 ini. Baru ada jam 5 kita bakal ada request time. Jam 6-nya santuy-santuy baik ya, kita di Irama Senja. Yang jelas teman-teman Pro 2, buat kalian yang lagi keluar, aduh ini cuaca sih panas banget. Dan buat mungkin yang lagi sakit, jangan lupa deh minum air putih yang banyak, teman-teman. Karena aduh, aku sendiri merasakan akibatnya, teman-teman. Bukan karena emang kurang minum air putih, emang cuaca, teman-teman, dan kondisi tubuh yang kurang fit. Aduh, jadinya kayak gini deh. Yang jelas sama Pro 2, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa pakai maskernya. Karena ini udah juga mulai banyak asap ya di Banjarbaru juga. Aparan teman-teman sih udah mulai terlihat kabut-kabut asap dirasakan juga, dan di Banjarmasin sendiri beberapa kali aku lihat subuh-subuh memang seperti itu. Jadi harap pakai gas mask banget. Harap pakai maskernya, terus juga jangan lupa pakai sunscreen dan sunblock, teman-teman.

Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit.

0: Penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu untuk memproduat TVRI teman-teman. Ini setelah kemarin ya, kita juga mengadakan nonton bareng, dengar bareng juga teman-teman. Dan TVRI sendiri menjadi official visual broadcast dari Piala Dunia 2026. Ini menuai apresiasi publik teman-teman sebagai penyiar resmi Piala Dunia 2026. Dan hasil survei Lokadata ini menunjukkan sebanyak 79,9 responden ini memberikan penilaian positif terhadap penyelenggaraan siaran TVRI. Jadi selain itu, sebanyak 73% lainnya ini menyatakan bangga ya, karena TVRI menjadi penyiar resmi Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana paling besarnya adalah apresiasi atas akses siaran yang gratis, minim iklan, dan juga tentunya mudah dijangkau masyarakat. Karena teman-teman yang mungkin gak bisa nobar di luar ya, kayak aduh malam banget nih atau subuh banget, itu bisa mengakseskan lewat televisi teman-teman. Jadi kayak kalau kalian punya televisi di rumah yang yang masih punya televisi teman-teman, itu dipasangin set up boxnya, nanti ada tuh siaran-siaran digital dan itu jernih banget teman-teman. Bisa dicek-cek aja, bisa dibikin apa, dikulik-kulik aja, dan memang udah sangat-sangat terjangkau banget. Kalau dulu mungkin masih agak-agak susah, atau mungkin masih di TV-TV swasta, dan sekarang kita langsung TV nasional teman-teman. Jadi menjadi sebuah kebanggaan ya, sebagai TV nasional punya kita sendiri, punya pemerintah nih, punya orang-orang kita, itu mampu mendapatkan hak siar eksklusif ya untuk visual broadcastnya dari Piala Dunia FIFA 2026. Nanti deh kita lanjut lagi ya setelah yang satu ini.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Prodo. Masih ngomongin TVRI ya. Ini disampaikan oleh Chief Data Officer Loka Data Suwandi Ahmad yang bilang kalau perspektif data tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan siaran Piala Dunia oleh TVRI di seluruh Indonesia ya dan juga Banjarmasin ini merupakan capaian yang sangat positif. Dan menurutnya sentimen positif ini tentu jadi terlihat konsisten di berbagai wilayah Indonesia. Dan ia menambahkan tingginya tingkat kepercayaan publik juga tercermin nih dari besarnya rasa bangga masyarakat terhadap TVRI sebagai penyiar resmi Piala Dunia FIFA 2026. Menurutnya, capaian ini menunjukkan penyiaran publik memiliki peran penting tuh dalam menghadirkan tayangan berkualitas yang dapat diakses secara luas. Wah, ini benar sih, kayak ramai banget teman-teman. Bukan cuma di satu tempat, tapi semua-mua yang mengadakan nonbar itu alhamdulillah. Apalagi final kemarin, woi, semua tempat ramai teman-teman. Kukira kan kayak di beberapa tempat aja nih, ternyata semua ramai. Alhamdulillah ya begitu. Berarti kan dan dari kabarnya juga perputaran ekonomi bagus teman-teman. UMKM yang memang berjualan ketika malam hari ketika Piala Dunia itu semua kebagian dapat untungnya. Dan dari direktur utama TVRI Vicky Satari juga mengatakan nih, keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia ini tentunya tidak hanya dapat diukur dari kualitas siaran pertandingan. Menurutnya, manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi bagian penting tuh dari keberhasilan penyiaran publik, teman-teman. Jadi, kolaborasi lintas sektor ini tentunya jadi hal penting karena untuk penyelenggaraan final, bukan final aja, tapi memang Piala Dunia FIFA 2026 ini tentunya bekerja sama, tidak cuma di beberapa media. Yang kita tahu kan dari TVRI sendiri itu sebagai visual broadcaster, RRI audio official broadcaster, dan dari antara itu berita-beritanya teman-teman. Nah, ini ada juga kerja-kerja sama lain dari beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, komunitas serta berbagai pihak yang telah berkolaborasi teman-teman. Semoga aja nanti ada lagi ya

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info berikutnya ini datang dari peringatan Hari Anak Nasional. Hari ini teman-teman 2026, tapi yang mungkin agak-agak ya menarik untuk kita bahas adalah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Ini upacara yang digelar di halaman Balai Kota Kamis 23 Juli 2026. Ya, berlangsungnya tanpa dihadiri perwakilan anak-anak. Kenapa nih, Pak? Nah, upacara peringatan HAN 2026 di Balai Kota Banjarmasin hanya dihadiri oleh ASN atau aparatur sipil negara dan dari lingkungan Pemko Banjarmasin. Yang mana harusnya momentum ini jadi perayaan hak dan partisipasi terhadap yang dirayakan sebagai subjek utama, teman-teman, yakni anak. Jadi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Kota Banjarmasin ini membantah bahwa anak-anak sama sekali tidak dilibatkan katanya. Jadi tetap menghadirkan dua orang perwakilan dari Forum Anak Kota Banjarmasin dan mereka membacakan suara anak Kota Banjarmasin di hadapan peserta upacara. Mungkin enggak kelihatan, teman-teman, karena cuma berdua. Jadi Ramadan menjelaskan keterlibatan anak pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya dipusatkan di Balai Kota. Jadi peringatan serupa juga dilaksanakan secara bersamaan tuh di sekolah masing-masing. Gimana, teman-teman? Apakah benar? Aku enggak tahu sih. Dari sekolah-sekolah apakah begitu? Nah, meski demikian, yang memastikan pemerintah Kota Banjarmasin tetap menyiapkan agenda khusus yang akan melibatkan lebih banyak anak. Jadi kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang bersama Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, teman-teman. Itu dia. For you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Sore.

Era di Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu atau Pro 2. Kita bakal berpindah segmen abis ini jam 4 sore. Nanti bakal ketemu sama teman-teman Nanang Galuh Kabupaten Banjar, teman-teman Pro 2. Siapa nih yang penasaran siapa pemenangnya, atau mungkin kalian udah pada tahu ya, udah lihat di Instagram mereka. Nah, hari ini kita ketemuan sama the winner, yang mana nanti kita ketemuan sama Nanang Galuhnya langsung ya, untuk Kabupaten Banjar 2026. Tapi setelah yang satu ini, jadi tetap di 95.5 FM barengan Febri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin masih menjadi PR besar yang dihadapi. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin, M. Ramadan, membeberkan bentuk kekerasan yang sering dialami berupa kekerasan seksual dan juga fisik. Mirisnya, 75% dari kasus yang tercatat korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 menyoroti penurunan tajam postur anggaran selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama tim anggaran pemerintah daerah di Banjarmasin Selasa kemarin. Sekretaris TAPD Provinsi Kalimantan Selatan Fathan menjelaskan total belanja daerah dalam rancangan KUAPPAS 2027 disusun sebesar Rp8,6 triliun setelah adanya penyesuaian pendapatan daerah menjadi Rp8 triliun.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, kekurangan tenaga pendidik di sekolah luar biasa masih menjadi tantangan dalam pengembangan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Kondisi ini dinilai mempengaruhi kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terutama karena masih terbatasnya guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Kebutuhan tenaga pendidik pada jenjang SLB dinilai lebih kompleks dibandingkan sekolah reguler. Selain menguasai materi pembelajaran, guru juga harus memiliki kompetensi khusus dalam mendampingi peserta didik dengan beragam kebutuhan, sehingga lulusan PLB menjadi elemen penting. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu tuh Pro 2. Seperti yang aku tadi bilang di jam 4 sore, kita ketemuan sama teman-teman dari Nananggalo Kabupaten Banjar. Dan mungkin buat yang udah penasaran nih ada siapa aja, mungkin kita sapa-sapa dulu. Halo.
3: Halo Kak.
2: Waduh, senyum-senyumnya sih senyum-senyum sangat membahagiakan ya. Ini agak-agak ini juga mohon tolong mundur dulu sedikit paparazi yang ada di sini. Jadi di sore hari ini teman-teman, kita ketemuan sama dari ini ada dua orang, kayaknya langsung aja deh kalian kenalan biar teman-teman Pro 2 tahu nih. Ada siapa sekarang yang lagi duduk, yang lagi couple banget nih karena memang secara jobnya emang partner ya. Boleh. Dari yang cowok dulu nih, ada siapa nih?
3: Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak atas kesempatannya. Dan terima kasih juga buat RRI Pro 2 FM udah mengundang kami untuk kegiatan acara hari ini. Jadi boleh perkenalkan, nama Ulun Nazril Wafa Pandya. Bisa dipanggil Nanang Nazril.
2: Oke, Nanang Nazril. Sebelahnya ada siapa?
4: Oke, terima kasih. Kalau aku perkenalkan, sebelumnya nama aku Ayu Zahra, bisa dipanggil Galuh Zahra. Aku ucapkan terima kasih juga nih buat RRI Pro Banjarmasin yang udah ngundang kami hari ini.
2: Oke, kita hari ini kebetulan banget bakal ngobrol-ngobrol ya terkait mungkin perjalanan kalian juga, karena Nananggalo Kabupaten Banjar nih biasanya selalu hadir nih ke Pro 2 dan udah beberapa generasi dari kemarin-kemarin, termasuk kalian juga generasi terbaru ya 2026.
4: Betul
2: banget. Mungkin sambil-sambil tadi udah dikenalin juga dari Nanang Nazril dan juga Galuh Zahra. Ini tapi kalau kalian emang asli Kabupaten Banjar ya?
3: Iya, benar.
2: Ya, Nazril dari mana?
3: Kalau Ulun dari Gambut, Kak.
2: Gambut City.
3: Gambut City, betul.
2: Kalau Zahra?
4: Kalau aku dari Indrasari Martapura.
2: Oh, masih mati lampu.
4: Udah enggak.
2: Ya. Kenapa
4: udah
2: jadi nyala, bertanya? udah nyala ya, udah aman ya. Cuman ya beberapa laporan mungkin adalah yang di sana kemarin-kemarin. Tapi kita enggak bahas itu, teman-teman. Kita bahasnya di hari ini, termasuk kemarin sebenarnya udah juga sempat datang ke sini ya.
4: Media visit.
2: Dan itu juga menjadi bagian, harusnya itu bagian karantina atau bagian apa?
4: Itu bagian karantina.
3: Iya, karantina terbuka.
2: Karantina terbuka. Oh, dia ada terbuka dan
3: tertutup.
2: Oke, okay, tapi sebelum kita bahas ke sana, aku mau tahu dulu nih, mungkin dari Zahra deh, karena kita sama-sama Martapura, Zahra. Dari kamu sendiri akhirnya memutuskan nih menjadi Nananggalo itu kenapa alasannya?
4: Kalau dari aku, karena aku sebelumnya emang tertarik gitu Kak dengan dunia kayak kedutaan-kedutaan ini. Karena aku suka nih nonton-nonton, kayak nonton di TikTok, nonton di YouTube. Dan aku pun juga udah mencoba mulai terjun ke dunia kedutaan ini mulai dari kampus lah dulu. Dan terus aku lebih tertarik nih buat ngasah skill aku, buat ngasah skill kemampuan aku. Bisa nggak nih?
2: Tembus ke Kabupaten Banjar ya?
4: Iya, tembus ke Kabupaten Banjar. Kan kalau Nananggalo ini kan fokusnya di kebudayaan dan pariwisata ya. Nah, aku lebih tertantang di situ. Kayaknya bagus nih kalau aku bisa ningkatin branding Kabupaten Banjar kalau aku berhasil. Dan ternyata rezeki aku tahun ini keterima dan alhamdulillah
2: jadi winner ya.
4: Ini
2: soalnya biasanya mungkin teman-teman yang nggak tahu, Nananggalo itu yang memang tulisannya Nananggalo itu yang winner ya, yang paling pertama. Baru ada wakil.
4: Iya benar.
3: 1, 2, 3 sampai berikutnya.
2: Sampai berapa sih sekarang kalau wakilnya?
3: Wakilnya itu sampai 5 sekarang.
2: Oh, sampai 5 sekarang.
3: Terus ada 2 predikat lagi, Kak.
2: Oke, okay. Apa yang tahun ini 2 predikatnya?
3: 2 predikatnya itu berbakat sama persahabatan.
2: Oke, okay. Jadi ada total mungkin beberapa
3: 8 pasang.
2: Itu kalau dari Zahra. Sebelumnya duta apa Zahra di kampus?
4: Sebelumnya duta prodi di kampus, Kak.
2: Oh, prodi apa?
4: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura.
2: Oke, okay. Kalau dulu mungkin orang-orang taunya STAI. Sekarang udah diganti jadi institut. Dan itu kalau Zahra. Kalau Nazril nih dari Gambut, mungkin agak jauh juga ya Nazril ya datengin ke Martapura.
3: Iya, lumayan jauh, setengah jam kesananya.
2: Betul. Kira-kira apa akhirnya motivasinya yang bikin Nazril ikutan dari Nananggalo Kabupaten Banjar?
3: Kalau Ulun sendiri nih Kak, Ulun tuh tertarik jadi Nananggalo itu karena ngelihat teman-teman sih Kak. Teman-teman seangkatan itu, saya kan paskip juga dulu. Di tahun 2022. Terus di teman 2022 itu dari 2023, 2024 sampai 2025 itu banyak sekali yang ikut-ikut Nananggalo. Dan teman-teman paskip itu pada lolos. Jadi itu kayak tergoyahkan juga, pengen gitu loh.
2: Masa nggak lolos juga sih?
3: Iya gitu, nggak mungkin kan nggak lolos gitu. Selain

0: Itu juga dorongan untuk jadi pengen Anang Galuh itu, saya sendiri suka banget sama namanya jalan-jalan.
1: Oh,
0: wisata,
1: bener.
0: Terus mengenal wisata baru lah itu. Jadi kayaknya sesuai nih dengan Anang Galuh.
1: Passionnya.
0: Iya, passionnya. Jadi itu tertarik juga sih. Itu yang bikin pengen jadi Anang Galuh. Karena ngelihat teman-teman tahun kemarin daftar lolos. Mm-hmm. Terus tahun berikutnya lagi ada yang lolos lagi. Bahkan banyak teman-teman itu yang sampai mewakili provinsi juga.
1: Oh, berarti emang banyak ya. Dari sekolah mana sih Nazir?
0: Kalau ulun dari SMK 1 Gambut.
1: Oh, SMK 1 Gambut. Yeah. Kelewatan.
0: Iya.
1: Yeah. Jalan-jalan kita. Benar. Dan akhirnya tertarik ya untuk ikut dari Anang Galuh Kabupaten Banjar 2026 ini.
0: Yeah.
1: Dan ya ini juga ya, mungkin beberapa alasan teman-teman ada yang seperti itu. Tapi iya, kalau Zahra mungkin lumayan deket ya dari dinas kebudayaan ya, benar ya?
2: Iya,
1: dinas kebudayaan. Kalau nih Nazril nih, bolak-baliknya nih, lumayan nih.
0: Betul.
1: Enggak ngakos nih.
0: Enggak sih, syukurnya untungnya jalannya lempeng aja ya, lurus ke sana. Jadi cuman jaraknya aja yang jauh gitu.
1: Benar itu sih. Tapi yang mungkin aku jadi penasaran lagi nanti setelah yang satu ini ya, kita akan bahas nih. Karantina kalian gimana? Apa sih perjalanan kalian, experience kalian, apalagi mungkin kalau awal-awal ngelihat teman-teman, wah kayak gimana ya, atau ada deg-degannya kah nanti deh ya setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Era di Prodo menjermasi teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita tadi udah mungkin nanya-nanya nih sama teman-teman dari Renang Galuh dan ada Nazril dan juga Zahra terkait alasannya ya ngikut Renang Galuh 2026. Tadi udah tahu juga. Dan nih kalau boleh, tadi sebenarnya ada di belakang kita bikin konten off air ya kan, untuk balik ke usia anak-anak. Nah, ini kita balik ke bulan-bulan kemarin. kita ngejauh-jauh baliknya ke bulan-bulan kemarin, teman-teman. Kalau boleh diceritain atau waktu itu ketika kalian karantina, tadi kan ada dua karantina ya, benar ya? Boleh dari Nazril dulu. Kira-kira kisahnya kayak gimana nih dari karantina itu? Boleh, silakan. Okay.
3: Kalau kisah dari karantina sendiri nih, ini tuh berkesan banget buat ulun nih, Kak. Karena selama karantina itu kan kegiatannya itu dari pagi sampai sore gitu. Nah, full banget dari pagi. Dan posisi ulun itu rumahnya kan di Gambut. Bener. Jadi untuk ke dinas di Martapura itu perlu waktu yang cukup panjang.
2: Betul.
3: Jadi selama karantina itu tuh berkesan tuh karena kayak persiapan kita tuh harus siap banget. Ibaratnya udah dari malam itu kita harus sudah siap banget. Dan pastinya yang paling berkesan juga, kita itu selama karantina itu menjadi gelas kosong, Kak. Karena selama karantina itu kita itu banyak banget diisi oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat. Jadi kita itu dituang terus airnya untuk naik ke atas agar terisi gitu. Jadi kita
2: banyak ilmu-ilmu. Kemarin nih karena Nazril yang bilang banyak ilmu. Kemarin belajar apa aja waktu karantina berarti?
3: Banyak banget nih, Kak. Jadi kemarin itu banyak tentang public speaking, kepribadian, kebudayaan, pariwisata, terus bahasa asing, terus keagamaan juga ada. Kan kita tahu juga bahwa Renang Galuh Kabupaten Banjar ini bernuansa Islami.
2: Benar.
3: Jadi itu ada juga keagamaannya.
2: Ditonjolkan. Dan itu berapa hari waktu itu karantinanya?
3: Kemarin itu karantina
2: yang terbuka.
4: Sekitar
2: yang
4: terbuka 2 mingguan.
3: 2 mingguan.
2: Oh, ya, 2 minggu. Hampir 2 minggu. Oke, karantina terbukanya 2 minggu di pertengahan bulan Juni tadi ya?
3: Iya, di pertengahan bulan Juni.
2: Dan tertutupnya berarti
3: Pas awal Juli.
2: Oh, berarti sebenarnya nggak jauh dari ini ya sebenarnya soalnya kan biasanya dari karantina tertutup itu nggak jauh untuk sampai ke final, final. Itu kalau dari Nazril, dari Zahra sendiri gimana? Ya memang orang Martapura asli, kan kamu di situ-situ aja nih. Adakah hal yang ternyata, aku baru tahu loh kalau walaupun orang Martapura ternyata gini. Kalau dari Zahra?
4: Kalau dari aku kemarin ya waktu karantina itu lebih ternyata waktu karantina itu kan kita seangkatan kan ya, kayak sama-sama terus, kayak kekeluargaannya tuh lebih meningkat, lebih tahu nih gimana lagi yang harus sama-sama, kayak senangnya sama-sama, sedihnya juga sama-sama, dan semuanya tuh dijalanin bareng-bareng seangkatan. Ya itu sih yang paling berkesan bagi aku. Karena kan kalau di luaran kita masing-masing ya. Kalau waktu karantina kan dari pagi nih sampai siang, sore, bahkan malamnya aja kami masih sama-sama gitu kan. Habis karantina mikir nyari-nyari yang buat nyiapin besok nih sama-sama juga, kayak kerasa banget nih kekeluargaannya di Nananggalo ini ternyata.
2: Alhamdulillah. Berarti banget. emang saling mengayomi, saling memahami ya dari teman-teman.
4: Support juga betul. Kan ya semuanya kita
2: nang. Betul. Nah, yang mungkin juga lihat tadi kan emang dari kekeluargaannya, terus juga ilmunya ternyata banyak dapet. Nah, dalam karantina ini selain emang dapat ilmu, kalian juga dapat tugas nggak? Atau ada sesuatu mungkin yang harus dikerjakan setiap harinya?
4: Oh, ada kan ya, Nah.
3: Banyak cuma, pasti ada sih.
2: Pasti ada. Contohnya. Biar jadi gambaran nih buat teman-teman. Bener, kayak siapa tahu kan ini 2026. Ya, menyiapkannya kan bisa dari mulai tahun ini kan. Ya. Untuk tahu, oh ternyata pengalamannya seperti ini nih karantina. Ya mungkin aja bisa diubah atau apa. Tapi kalau dari kalian kayak kemarin gimana?
4: Kalau kita itu setiap hari kan ada tugas bikin konten ya.
3: Iya, betul. Oh,
4: okay. Kan ada sponsor nih kan. Kita juga diajarin nih sebelumnya waktu materi gimana cara tag konten yang bagus, ngebuat konten yang bagus. Jadi supaya audiens tuh tertarik lah ngelihat konten kita. Nah, itu diajarin betul. Terus dipraktekkan lagi langsung.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kami hampir setiap hari itu Kak ada tag konten itu tadi.
2: Tag konten. Punya deadline enggak? Maksudnya ada
3: kan
2: tiap hari
3: ya,
2: banget.
3: Pasti ada.
2: Jam berapa kalau biasanya deadline-nya?
4: Biasanya deadline-nya kalau kontennya sampai mau di-post besok malamnya itu
3: malamnya harus sudah siap.
2: Oke, okay. Jam 10 mungkin ya, jam 10 jam 11.
4: Jam 10 jam 11.
3: Ya, tergantung jamnya itu
2: tergantung jamnya. Pengertian. Jadi pokoknya tiap hari ngonten, tiap hari ngonten. Penuh dong memori.
4: Iya. Sekarang kan Nananggalo ini kan
3: membranding kan?
2: Iya benar.
4: Mempromosikan wisata. Betul. Nah, jadi dari kecil-kecil dulu nih diajarin waktu karantina buat bekal kita waktu bertugas nanti.
2: Jadi akhirnya emang pokoknya next buat ini kan mungkin day one juga nih buat bertugas ngasih tahu ke teman-teman gini loh Nananggalo untuk apa versi kalian di 2026 itu dari persiapannya karantinanya juga kemarin dan mungkin kita bahas lagi ya selanjutnya terkait karantina tertutup. Kemarin ngapain aja karena itu juga menjadi persiapan malam final kan ya. Malam final. Mungkin kita bahas sedikit setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.

0: FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaikmu.
1: Masih di Sore Ceria teman-teman Pro 2, masih barengan Febri juga sore hari ini. Ada Nazril dan Zahra teman-teman, masih ngobrol-ngobrol terkait perjalanan mereka ya di Nanggalu 2026. Ini kalau tadi udah bahas mungkin sedikit karantina terbuka, alasan kalian. Ini juga yang jadi faktor penting nih, karena kan dari hal ini kalian terpilih nih sampai sini. Yakni apa sih bakat yang kalian tunjukin waktu audisi? Ini dari Zahra deh, dari Zahra dulu. Boleh silakan.
2: Oke, kalau aku kemarin aku nampilin bakat Bapandung.
1: Bapandung? Boleh iya, dijelasin Bapandung. Ini menarik nih.
2: Nah, Bapandung itu adalah salah satu kebudayaan Banjar, yaitu seni teater Banjar. Seperti monolog lah kalau di sastra Indonesia. Tapi Bapandung ini dia satu orang aja meranin beberapa orang gitu, Kak. Jadi kemarin ada dua peran,
1: tiga peran
2: yang sebagai membawain ceritanya, terus
1: naratornya.
2: Sebagai naratornya dan pemeran di dalamnya itu ada dua.
1: Oh, bawain apa kemarin? Masih ingat nggak?
2: Semalam membawain tentang judulnya tuh Jangan Kada Tahu Dibasa. Nah itu
1: betul.
2: Intinya tuh di dalam menjelasin kalau salah satu budaya itu tuh budaya kita kan, budaya Banjar itu menjaga sopan santun dan adab kita.
1: Benar.
2: Nah, jadi kita sebagai generasi muda sekarang itu jangan sampai tidak tahu bahasa, tidak tahu bahasa itu tidak tahu sopan santun.
1: Oke, gitu. Menarik pesannya. Ya,
2: kalau bahasa kerennya jangan bad at.
1: Nah, itu. Betul, jangan bad at itu teman-teman, terutama buat kalian-kalian nih anak muda biasanya udah keseringan bercanda terus jadinya malah ini malah nggak ada hormat-hormatnya ya sama entah itu yang lebih tua atau bahkan orang-orang yang tahu ada berjabatan misalnya tahu kenal hey bro jangan tetap harus ada tata krama. Itu kalau Zahra. Kalau Nazril bawain apa kemarin?
3: Oke, kalau kemarin itu kan bakat itu dibagi waktunya 5 menit tuh Kak.
1: 5 menit bentar
3: itu,
1: aja ya sebenarnya.
3: Iya, 5 menit itu tuh nampilin dua. Pertama presentasi wisata dan juga bakat. Nah, kemarin itu dalam 5 menit itu saya ngambil presentasi wisatanya itu wisata kuliner. Tapai Gambut.
1: Tapai Gambut.
3: Kan terkenal tuh di Gambut. Iya, kalau di Gambut itu di hampir setiap pinggir jalan dari ujung Gambut sampai ujung Gambutnya lagi itu tapai semua.
1: Bener.
3: Dan kayaknya hampir semua orang tuh kayak tahu wisata itu tuh cuman wisata alam kayak gitu.
1: Bener, ternyata.
3: Padahal wisata itu banyak, ada wisata religi, wisata kuliner dan wisata lainnya kan, Kak. Nah, jadi pengen memperkenalkan wisata kuliner yang ada di Gambut.
1: Padahal,
3: supaya banyak orang-orang tuh kayak mengenal dan ibaratnya Tapai Gambut tuh high class lah, naik ke atas gitu.
1: Menjadikan Tapai Gambut global.
3: Benar sekali.
1: Nanti bikin Tapai Gambut ya. bisa bikin. Kamu orang Gambut masa gak bisa bikin?
3: Kalau Tapai Gambut itu di Gambut itu banyak banget rumah produksinya Kak. Kita tuh bisa mengenal gak cuman beli aja. Tapi kita tuh datang ke rumah orang tuh bisa ngelihat.
1: Langsung
3: dari,
1: bikinnya ya?
3: Iya, ngebikinnya dari ngebersihin berasnya. Terus berasnya di aron. Setelah itu dipermentasi gitu kan. Jadi dari awal pembuatan sampai bisa dikonsumsi gitu kan.
1: Soalnya kalau kita mungkin buat teman-teman yang entah itu mau ke Banjarbaru, lo yang lewatin Gambut kiri gambut. Kanan tuh pokoknya pasti ada Tapai Gambut dengan nama yang beda-beda. Mama Ijum, mama siapa, jangan-jangan ada keluarga kamu yang nggak ada ya,
3: nggak ada.
1: Tapi pokoknya itu juga jadi khas pokoknya.
3: Bener.
1: Gambut Tapai nih.
3: Iya, Tapai
1: betul,
3: bener.
1: Betul. Kalau itu dari Nazira bawain untuk presentasinya budaya wisata kuliner.
3: Wisata kuliner.
1: Kalau Zahra?
2: Kalau aku kemarin bawain tentang jam jidar yang ada di desa Aranyong.
1: Jam jidar.
2: Itu tuh jam yang emang kita tuh mengetahui jamnya tuh lewat jam itu. Cuman jam itu tuh kan terbuat dari kayu yang ada petunjuknya tuh jarum aja. Jadi
1: betul.
2: Kita tuh manfaatin matahari.
1: Bener.
2: Nah itu masih ada warisan budayanya di depan masjid di desa Aranyo. Jadi aku ngebawain itu kemarin.
1: Oke, dan itu yang memang ngebawa kalian ke titik ini ya. Masuk sebagai salah satu waktu itu.
3: Alhamdulillah.
1: Itu dari audisi ya. Kita time skip dikit. Setelah tadi audisi akhirnya sampailah ke kalian ke karantina tertutup. Berapa hari kemarin?
2: Dua hari satu malam. Dua hari satu malam.
1: Iya benar. Dua hari satu malam. Dari karantina tertutup sebelum malam final.
3: Iya betul.
1: Nah, ini biasanya kan dari malam final tuh banyak yang disiapin ya.
3: Kayak banyak banget.
1: Entah itu penampilan dari individu, dari kelompok, dari pasangan. Banyak lah, aku pernah lihat juga lah ibaratnya, pernah nonton. Nah, kalian apa aja sih tahun ini yang disiapin sebelum ke final?
3: Oke, pastinya kalau yang disiapin mental dulu tuh.
1: Betul.
3: Karena karantina tertutup tuh lebih deg-degan, kita kan menuju grand final gitu. Yeah, kan. Setelah itu juga persiapannya banyak karena agendanya kan cukup banyak tuh di karantina tertutup, ada gala dinner gitu. Okay. Jadi persiapannya itu selain gala dinner juga grand final kan nunjukin ya, bakat ya. Ada Tari Kintung kemarin kami bawakan.
1: Itu ya. Kalian semua pasangan ya yang bawa.
3: 8 pasang.
1: 8 pasang itu dari kapan latihannya?
2: Dari awal karantina ya,
3: Nak? Betul.
1: Dari capek awal juga ya. Karena kalian udah harus latihan, terus bikin konten kesana kemari. Menarik. Oke, banyak yang di utak-atik ternyata. Kalau dari 2 minggu itu ya berarti mungkin persiapannya. Nari, belajar nari kintungnya itu kapan? Ada waktu kapan sih yang pernah mungkin kalian ingat?
3: Kalau nari itu biasa
2: malam ya, habis
3: malam ya, habis maghrib biasa ada
1: belum
3: jam latihannya
1: ya, belum balik ya. Oke, berapa sejam, 2 jam?
2: Sejam
3: nari. Iya, jadi tergantung ya, jadi kitanya kan.
2: Tergantung kitanya. Kalau kitanya udah bener nih sebenarnya.
3: Iya, benar.
2: Ya, enggak banyak revisi ya.
3: Iya, betul. Enggak banyak diulangnya gak gitu nah.
1: Benar. Jadi mungkin tergantung kalian juga di dalam itu. Tapi lama juga, tadi sejaman katanya. enggak. Itu dari tariannya. Tadi ada gala dinner juga. Dan selain itu apalagi yang disiapin?
2: Kalau waktu karantina tertutup kemarin kita lebih ke selain gala dinner tadi kan gladi Kak yang dari awal sampai akhir kan perlu nih latihan
1: sebelum
2: kita nampilin yang terbaik buat malam besoknya.
1: Betul.
2: Itu sih berapa kali kami ada gladi kotor kemarin dan ada gladi bersihnya.
1: Betul.
2: Juga.
1: Untuk malam finalnya tadi.
2: Iya.
1: Dan itu kalau enggak salah tiap pasangan juga nampilin sesuatu. Atau
3: Q&A kemarin.
1: Oh iya, yang Q&A nya ya.
3: Jadi Q&A setiap satu pasang.
1: Setiap pasang.
3: Orangnya sih
1: setiap
3: lebih
1: orang,
2: dapat Q&A.
3: Dapat Q&A nya semuanya. Jadi dapat pertanyaan-pertanyaan gitu.
1: Iya, yang emang langsung dibacain dari MC kalau gak salah ya. Tuh tentang tak kebudayaan. Pokoknya tentang Kabupaten Banjar lah ya, yang bakal ditanyain. Jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 harus banget tuh dipelajari mungkin ya. Kayak apa aja sih sebenarnya Kabupaten Banjar ini. Seenggaknya tahu wisata-wisata, tahu siapa sultannya, apa segala macam. Mungkin dari situ. Tapi yang paling susah dari malam final kira-kira apa? Kalau Nazril?
3: Kalau malam final nih, yang paling bikin deg-degan,
1: bikin
3: nervous itu tuh lebih di Q&A Kak. Karena kan Q&A itu pertanyaannya
2: yang nentuin
3: tuh
2: kan ya.
3: Iya.
1: Acak.
3: Jadi ada beberapa bidang kayak kepemerintahan, kebudayaan, pariwisata, keagamaan, dan banyak lainnya tuh Kak. Jadi kita tuh belum tahu pertanyaannya tuh mau dapat apa gitu.
1: Benar.
3: Jadi itu tuh yang bikin deg-degan. Terus Q&A ini kan ditonton banyak banget orang tuh Kak.
1: Betul.
3: Dan dilihat oleh juri-juri langsung dinilai gitu. Nah, itu sih yang bikin paling bikin deg-degan banget.
1: Kalau Zahra?
2: Sama sih Q&A juga karena itu kan yang nge-up nilai kita tuh di mata juri. Dan di situ kita harus expert lah gimana nampilin yang terbaik nih, gimana Q&A kita. Supaya enggak nyesel lah seumur hidup nonton live nih.
1: Benar. Karena juga kemarin itu di mana berarti finalnya?
2: Di
3: Grand Kin.
1: Oh, di Hotel Grand Kin.
3: Ya,
1: oke. Kalau waktu ada yang mungkin sebelum-sebelumnya ada yang mungkin di aula dari Dinas Kebudayaannya. Pindah-pindah lah ibaratnya, tapi tahun ini berarti di Hotel Grand Kin untuk kalian. Oke. Ini benar-benar jadi pengalaman yang menarik, terutama mungkin buat teman-teman yang menjalani dan juga buat teman-teman yang mungkin penasaran tahun depan ikut enggak ya gitu. Nah, mungkin sebagai ajakan nih dari Nazril, dari Rana Nazril dan juga Galuh Zahra, kira-kira buat teman-teman yang pengen ikutan, yang mungkin kedepannya bakal jadi adik tingkatnya Nazril sama Zahra, kira-kira apa sih yang perlu disiapin? Zahra deh, dari Zahra dulu.
2: Kalau dari aku, kalau kalian mau ikutin juga nih Nanang Galuh, termotivasi nih ngelihat Nanang Galuh yang angkatan-angkatan di atas, yang perlu disiapin itu tuh ya siapin diri kalian ya, tekad kalian dan niat kalian dulu kan, yang paling bener tuh niat kan ya.
1: Bener.
2: Apa nih niat kita ikut Nanang Galuh?
1: Betul.
2: Terus setelah beneran niat niat kita siapin lagi kayak materi-materinya buat audisi, kayak belajar yang 7 bidang itu.
1: 7 bidang itu apa aja?
2: 7 bidang itu ada pemerintahan, organisasi, kebudayaan tentunya, pariwisata, terus kepribadian, bahasa asing, dan keagamaan. Karena kan salah satu pembeda nih dari
1: Nanggalo yang lain ya, keagamaannya ya.
2: Benar. Jadi itu buat teman-teman yang lain kalau mau tahun depan mau ikut nih, kami tunggu banget ya kan.
1: Betul. Untuk 2027 ya, itu dari Zahra. Kalau Nazril sendiri nih, mungkin buat yang cowok-cowok nih, karena mungkin ada mungkin beberapa yang aduh malu ah ikut atau Kalau dari Nazril?
3: Ya kembali lagi sih, karena untuk ikut Nanang Galuh ini untuk ulun sendiri kemarin itu tuh maju mundur. Jadi pastinya yang perlu disiapin tuh kayak mental dan keberanian tuh. Jadi kadang kita tuh mau ikut tapi ragu, terus malu gitu, kayak aduh jadi Nanang Galuh gimana nih, kayak gitu. Yang pastinya ya kita harus siapin diri kita ya kan untuk persiapan Nanang Galuh itu, dan pastinya harus percaya diri sih. Karena kalau nggak percaya diri itu kita bakal susah untuk ngikutin audisinya gitu.
1: Iya, betul. Jangan sampai mungkin tumbang pada masa audisi ya kan. Seenggaknya udah berjuang dulu, utamakan yang terbaik. Dan mungkin terakhir juga nih dari teman-teman, mau Nazira mau Zahra, silahkan mungkin sedikit harapan nih terkait Nanang Galuh 2026 atau mungkin Kabupaten Banjar itu sendiri. Apalagi sekarang kan ini eranya kalian nih, eranya teman-teman Nazril dan juga Zahra dari Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026. Silakan, mau dari Nazril atau Zahra?
2: Nanangnya dulu.
1: Oke, Nanang dulu.
3: Mungkin harapannya untuk kedepannya ya, sebagai Nanang Galuh kita itu bisa menginspirasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Banjar. Nggak cuma ada di Kabupaten Banjar, tapi juga di Kalimantan Selatan ya. Nggak cuma dari kita dari remaja, tapi juga dari anak-anak sudah bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Banjar. Harapannya ulun sebagai Nanang bisa menginspirasi lah kedepannya untuk dari anak kecil, dari anak usia dini itu sudah mengetahui tentang kebudayaan dari alat musik, habis itu kebudayaan lainnya juga.
1: Dan dari Galuh Zahra?
2: Kalau dari aku, semoga dengan adanya peran Nanang Galuh ini kan ya lebih bisa memajukan Kabupaten Banjar, khususnya di budayanya dan pariwisatanya. Karena kan sebagai duta budaya dan duta wisata udah tugas Nanang Galuh ini. Betul. Kan. Dan kembali lagi kayak yang Jar Nanang Nazril tadi, kita harus bisa menginspirasi. Jadi gimana nih kita nih memposisikan diri biar bisa dilihat anak-anak muda yang lain itu jadi inspirasi. Jadi mereka itu juga tertarik nih untuk menjaga budaya, melestarikan budaya, dan mempromosikan wisata-wisata yang di daerah kita kan ya Nang. Supaya tidak tenggelam lah seiring zaman.
1: Benar. Amin. Semoga memang harapan dari kalian ini terwujud.
3: Amin.
1: Sehat-sehat ya buat kalian ya. Terus juga semoga lancar menjalankan tugasnya selama 1 tahun dan kedepannya. Semoga juga banyak hal-hal baik tentunya buat teman-teman dari baik itu Nazril, Zahra atau maupun wakil-wakil yang lain ya. Titip salam buat teman-teman semua. Thank you buat Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026, ada Nazril dan juga Zahra. Kita semoga nanti ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya.
2: Semoga ada lagi ya kesempatan kita.
1: Amin. Pokoknya thank you dan kita dadah. Teman-teman Bro 2, thank you banget buat yang udah gabung, udah dengerin dari awal sampai akhir terkait Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026. Yang jelas yang pengen ikutan 2027 nanti itu harus banget persiapin sama yang kayak udah dibilangin dari Nanang Nazril dan juga Galuh Zahra. Abis ini jangan kemana-mana teman Bro 2, tentunya kita bakal ketemuan sama Request Time atau Song of the Sunset di sore hari ini jam 5 sampai jam 6 sore. Nanti bakal ada request-request kalian, tapi jangan request sekarang, ini belum teman-teman. Nanti deket-deket jam 5 di ya sekitar 16.58 ya. Tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria.
2: Sore, ceria.

Era Repro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung dibuka dengan Too Good at Goodbyes yang direquest darinya Cica ya. Darinya Sam Smith, teman-teman. Next-nya kita masih bisa request. Ini udah di Sound of Sunset udah bisa request, bisa di WhatsApp di 0815111420 dan juga bisa di TikTok di @Pro 2 mencermaskan. Tadi udah kalau Cica request-nya di TikTok, ini juga melompat lebih tinggi, lomba sihir enggak dari WhatsApp, teman-teman, kalau ini. Yang request ada Bahrum, jadi langsung kita puterin, dan juga ada Yan tadi yang request Beautiful Bezzy barengan Camila Cabello. Langsung kita putar.

Era di problem jamasin teman terbaik kamu. One Direction teman-teman. What makes you beautiful? Tadi di request darinya Bubble ya. Dan ada tadi yang request Nabila Takiyah juga. Gak bisa nge-scroll ke atas nih. Kita sampai lupa tuh siapa yang request Nabila. Oh Nina, ku ingin pisah teman-teman. Nabila Takiyah. Langsung kita puterin dua-duanya dan request kita sudah full.

Oke, teman-teman Pro 2. Tadi udah kita bilang ya kalau requestan kita udah full. Tadi enggak tahu menit berapa, yang jelas udah full banget. Dan tadi ada Syaida yang request Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan, dan ada Bang Wali yang request Angkat Tangan. Enggak kelihatan nih kita di radio mah. Dari Asil sama Isa. Langsung kita putar dua-duanya.

RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Next, ada requestannya Novita dari Dudi Dudi Dam, yang request Roni Parulian, teman-teman. Wah, akhir zaman. Dan juga ada Bang Herman nih, yang request Budi Doremi, Melukis Senja. Langsung aja kita puterin.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman-teman, Selena Grace Sumpah Mati tadi di request darinya Fir, dan juga ada Queen Dien darinya Kota Baru. Nah, Dina Mizah teman-teman, Kalah Sang Surya Tenggelam. Karena ini udah tadi mungkin ada sedikit yang agak lewat nanti di lagu terakhir, jadi kita langsung aja puterin dua-duanya. Check this out teman-teman.

Setelah galau-galau, lanjut teman-teman, ada star nih yang request Astaga Bercanda, yang mana dari Akbar Chalai featuring Mingse atau Bunga Reza, dan juga ada Indra tadi dari Bandung yang request Rhyme Loud ya teman-teman, Dunia Yang Nanti. Check this out.

Oke, teman-teman Pro 2-3 lagu terakhir yang datang dari tadi ada 420 yang request Coklat ya dengan Karma, dan juga ada Demi Lovato nih Heart Attack yang request darinya Nat. Udah dua lagu itu dan nanti agak lewat dikit enggak apa-apa. Teman-teman Berbinar harus banget nungguin ada nantinya Sabrina Leonor ya dengan Haha. Dan boleh banget teman-teman dengerinnya di via RRI Digital, teman-teman. Biar mungkin lebih santuy juga dengerinnya, enggak buang-buang kuota kamu. Karena kita sayangnya udah harus out nih sore hari ini di live TikTok karena kondisi, dan ya begitulah teman-teman. Thank you banget buat yang udah request malam ini. Jangan lupa untuk ikutin lagi request time kita di jam 10 malam barengannya Linda, dan tentunya tetap di 95.0 FM, teman terbaik kamu. Karma teman-teman, Coklat.

Oke, teman-teman Radio ya, saatnya di Irama Senja kita menemani teman-teman untuk menuju azan fardu maghrib. Nanti di sekitar 18.30-an. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi standby untuk nunggu azan, terutama tadi Bang Herman. Katanya hari ini dapat giliran azan. Semoga lancar Bang Herman ya. Kita bakal muterin lagu-lagu dan juga nanti mungkin sedikit trivia untuk nemenin teman-teman relax di sore hari ini. So, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita bakal muterin Zen untuk waktu Indonesia Tengah di 18.30 nanti. Ini sedikit trivia nih buat teman-teman. Sebuah studi menyatakan kalau bakso ini makanan favoritku juga, salah satunya teman-teman, dan ternyata memang masuk daftar makanan terfavorit lebih dari 50% orang Indonesia. Ini diambil dari survei 2019 yang lalu dari 2003 orang responden dari Jakpat Survei, dan bakso atau bakso dan soto ini dipilih sebagai favorite food nih dari 54,1% orang-orang Indonesia, dan ini di bawah dari makanan-makanan yang pakai nasi, teman-teman, atau goreng-gorengan dan juga kue-kuean. Dan bakso ini emang udah the best banget sih, teman-teman. Yang lagi sakit bisa jadi sembuh. Yang lagi baik-baik aja moodnya bisa balik. Apalagi kalau hujan-hujan makan bakso, terbaik. Tapi gimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Yang jelas 18.30 ya, teman-teman. Kita bakal menanti azan fardu maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Pro 2 FM.
4: Sore, ceria.
3: Sore.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Acara di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung di sore hari ini. Sorry banget aku udah harus pamit. Kita udah berada di penghujung dari sore ceria. Yang jelas, sorry kalau ada salah-salah kata. Thank you buat yang udah gabung sampai kelaran pukul 7 ini. Habis ini ada Linda yang nemenin teman-teman dijaga malam sampai nanti kelaran pukul 12. Bakal ada request juga nanti di jam 10. Tentunya jadi ditunggu dan jangan kemana-mana. Tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye. What a time, Julia Michaels.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.
6: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
7: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
6: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
7: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
6: Mumpuk.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 STMJ. Sampai tengah malam dia bareng sama Linda. Apa kabar nih di malam hari ini? Semoga pada sehat, pada bahagia, pada apa lagi ya? Pada semangat deh, amin. Akhir bulan ya, say gitu ya. Dan semoga, ya semoga mood aja sih di hari Kamisnya ya teman Pro 2 ya. Karena kondisi cuaca yang lagi gak menentu ini, panasnya panas pol, debunya juga komplit banget, terus juga asapnya, aduh benar-benar deh ya, komplit. Sampai tidak bisa berword-word lagi nih teman Pro 2. Ya udah, kita nemenin kamu di segmen komenin kali ini dulu teman Pro 2, yang lagi ramai banget dibicarain nih soalnya teman Pro 2. Soal apa nih kira-kira? Nah, ini nih teman Pro 2. Tadi kan aku udah sempet nih ya stalking-stalking apa nih yang lagi ramai kira-kira untuk ngebahas bareng sama kamu-kamu teman Pro 2 ya. Yang mana untuk pembahasan kita malam hari ini teman Pro 2 ya, yaitu tentang, oke, tentang apa nih kira-kira? Ini loh teman Pro 2, soal panjang nih soalnya ya. Soal fenomena menarik dari dunia kerja ya, khususnya dari generasi Z. Dalam konten yang sedang ramai dibicarakan, ada berbagai alasan unik karyawan saat mengajukan cuti tahunan. Mulai dari alasan santai seperti jalan-jalan, hingga yang cukup berani dengan menyebutkan bahwa cuti adalah hak gitu ya, sehingga tidak perlu alasan khusus gitu. Nah, ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah memberikan alasan saat mengambil cuti memang sebuah

0: kemana kek?
1: Ah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung.

0: Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, jadi kita bahas-bahas nih teman Radio ya, yang lagi ramai banget ini dibicarakan ya. Jadi teman Radio ngomongin soal ini nih tadi ya, apa namanya, fenomena untuk cuti ya, khususnya dari generasi Z ya, yang mana yang jadi pertanyaan, apakah memberikan alasan saat mengambil cuti memang sebuah keharusan atau justru cukup memahami bahwa cuti adalah hak setiap pekerja gitu ya. Di sisi lain, generasi Z juga membawa perspektif baru gitu ya, lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih menekankan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Hal ini tentu menjadi warna baru dalam budaya kerja saat ini. Nah, menurut teman Pro2 nih, gimana seharusnya? Apakah cukup mengatakan cuti adalah hak, atau tetap perlu memberikan alasan yang jelas kepada atasan? Boleh nih, yang pengen ikutan komen, gabung aja langsung di komenin malam hari ini.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih mood, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Kamu masih bersama Produa.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan teman Pro 2 yang mau ikutan komen, langsung aja gabung di segmen Komenin Malam hari ini ya. Jadi ini teman Pro 2 bicara soal fenomena yang satu ini ya, yang mana momen para karyawan Gen Z ramai membagikan alasan mereka saat mengajukan cuti tahunan. Mulai dari jalan-jalan, cari jodoh, COD biawak, astaga, hingga berbagai alasan unik lainnya. Gak sedikit pula yang berpendapat bahwa cuti tahunan adalah hak setiap karyawan, sehingga gak perlu memberikan alasan khusus untuk menggunakannya. Jadi gimana nih menurut kamu? Ketika mengajukan cuti tuh harus pakai alasan yang jelas gitu, atau cukup mengajukan cuti aja karena cuti adalah hak karyawan gitu? Gimana tanggapan kamu teman Pro 2?

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih bicara soal cuti mencuti. Jadi nih ada juga komentar darinya Ari Kuju. Ah, jadi pengen CEO muda alias Gen Z katanya. Terus ada juga darinya Debi Tira, makasih idenya itu yang personal maintenance katanya. Emang apa sih kata personal maintenance? Mana nih? Aduh, agak banyak ya. alasan cutinya gitu. Terus ada juga darinya Mafdal, tapi ini benar sih, bulan kemarin aku cuti dengan alasan touring motor. Wak. Widih. Keren banget nih Tom Roy 2 ya. Oke, ada juga nih darinya underscore Ayu Juliani. Aku malah diuberin suruh ambil cutiku yang sudah numpuk sama atasan, libur sudah Sabtu Minggu, terus per bulan wajib ambil libur tambahan katanya. Enak bener kakaknya. Ada juga nih darinya Arin MJ Putri yang masih suka ditanyain alasan cuti, mana suaranya, padahal cuma mau rebahan sambil Netflixan juga gak apa-apa lah, kan itu hak katanya dengan huruf kapital semua.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Radio, itulah tadi ya terkait tentang masalah cuti, teman Radio ya. Memang perbedaan cara pandang antar generasi adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga etika, komunikasi, dan profesionalitas dalam setiap keputusan. Thank you banget buat yang udah komen-komen. Tetap setia terus di Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, peringatan Hari Anak Nasional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin tampak aneh. Upacara yang digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin Kamis 23 Juli 2026 justru berlangsung tanpa dihadiri perwakilan anak-anak. Hanya dihadiri aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Banjarmasin, yang dimana seharusnya momentum ini menjadi perayaan hak dan partisipasi mereka sebagai subjek utama kegiatan. Dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin M. Ramadan membantah bahwa anak-anak sama sekali tidak dilibatkan dalam upacara tersebut. Yang mana keterlibatan anak pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya dipusatkan di Balai Kota, tapi dia mengklaim bahwa peringatan serupa juga dilaksanakan secara bersamaan di sekolah-sekolah masing-masing.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Kebakaran lahan skala kecil kembali terjadi di Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kamis sore 23 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16 ini sangat dekat dengan pemukiman padat warga, yang mana keberadaan api setelah mencium aroma asap, salah seorang warga merasakan itu cukup menyengat. Setelah memeriksa sumber asap, ternyata langsung meminta pertolongan kepada warga sekitarnya. Sementara itu, pemilik rumah yang lokasi berdekatan dengan titik api mengaku sedang berada di luar rumah saat peristiwa tersebut terjadi. Informasi mengenai kobaran api baru ia dapatkan dari sang istri yang berada di rumah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, teman Pro 2, bangunan terbengkalai di kawasan Jalan HKSN, tepatnya di Jalan AMD Komplek Perumahan Pemprov Kalimantan Selatan menjadi sorotan. Kios-kios yang telah lama mangkrak ini bukan hanya dibiarkan tanpa aktivitas, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar terkait siapa pemilik sah aset tersebut. Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memastikan bangunan tersebut bukan merupakan aset milik pemerintah kota, bahkan hingga kini tidak pernah ada upaya pemanfaatan karena status kepemilikannya yang diyakini berada di luar kewenangan Pemko. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
1: Kalau mereka
2: dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Ngoboy. Oh, baik.
0: Boy.
2: Ngoboy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Ah, bener. Kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Oh, waduh. Nyabunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi kira-kira udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Sumpah, aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
3: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk kan. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
6: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
7: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
7: Itu.
0: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
8: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
9: Halo, aku Rulaskar dari

0: Terakhir.
1: Halo, aku Dimarja dari Tangsel.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun second chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini. Kami diundang karena kami anak-anak.
3: Anak Sarla.
2: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Rata-rata ya.
2: Berapa puluh tahun yang lalu sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan. Kalian
2: tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
1: Dia di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: Dari yang apa ya?
2: Apa?
1: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
4: Nggak dong.
0: Oh nggak ya? Oh nggak.
4: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
4: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kau bikin dialingin.
4: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia.
0: Cuman
5: emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu.
0: Oh gitu.
4: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar.
4: Iya, bahan bakar.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
1: Kalau kecil,
2: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
2: Iya, dia nggak pernah kecil.
1: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Okay. Emang umumnya apa? Contohnya ya, apa?
1: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai.
0: Oke.
1: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
1: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini, perang guling.
1: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu yang itu, des, kepalanya naik, des.
0: Oh iya benar.
1: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah. Iya, selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow.
0: Yeah. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
4: Kayaknya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
4: Ayam, iya.
0: Ayam benar.
4: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
2: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Fobia baby.
2: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
4: Pas.
1: Getah karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
0: tembikar, tembaga beda lagi.
2: Tembilung kayu itu ya.
3: Tembilu.
2: Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
1: Kirain dari serat pohon karet gitu kan. Cal. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
6: Kalian enggak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh, tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla. Kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang keju. Sambal udang, sambal goreng.
0: Tapi
3: udangnya udang sungai di sana.
0: Oh, wow, bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: banget. Iya.
3: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
1: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, benar.
1: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
1: Rimbun ya.
0: Oke, gitu.
3: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya, benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
2: Pasti enggak akan ada yang benar.
0: Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya, betul.
0: Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
1: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Hari ini, benar.
0: Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
6: Oh, yang paling muda.
2: Lu. Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa?
2: Mereka yo kalian semua ini loh.
6: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
2: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu. Pokoknya
0: ya?
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, Udah malam
0: ya guys.
3: Aduh. Ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
3: Okay. Kita satu season
0: bener.
3: Langsung klop ya Kacala ya.
2: Iya.
3: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
1: Emang iya. Emang iya.
3: Semua.
1: Emang iya klop banget. Emang iya.
3: Stop. Semua orang ketemu saya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
1: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam-diam koprol.
3: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
3: Di kantor.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelan begini. Yang udah heboh.
2: Terus lo kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
3: Oke. Okay.
2: Iya
3: gitu
2: udah
3: ya.
2: Manner banget gue kayak halo.
6: Aku sangat tenang sekali kan.
3: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama. Kau bilang kau tenang.
6: Kan belum diomong, belum dibilangin.
3: Aduh. Iya sangat tenang seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
3: Enggak, guys, itu sama rambutnya
0: kripnya. Oh, iya benar. Benar.
3: Oh ya, enggak.
0: Aduh, kenapa kok enggak?
3: Enggak, ke Dise kalau Kak Dima main nyanyi tadi.
0: Oke.
3: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
3: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh?
0: Iya kan?
3: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
3: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Rio mah pelor ya, pelor sama Rio tuh.
0: Iya, pelor. Pelor. Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah.
3: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
3: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Salah, Kak Cala.
7: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
3: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
3: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
8: Dia namanya dia lupa.
0: Tau gimana?
3: Gimana? Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget. Ceretan kamu. Sama aja ternyata.
7: Sama aja.
3: Ya karena itu. Jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Kalau kalau sama Dimansyah?
3: Ayo Celo. Aduh salah. Bang Diman.
9: Deblemtor gitu ya.
7: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling, yang paling sweet, yang paling kayak
8: enggak
7: gimana ya, kayak wibawanya tuh
3: wibawa lama dikenal ya, seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
10: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya banyak.
1: Rio U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa? Maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Keluar.
2: Terbit. Okay.
0: Terbit. Ah, itu dia, ya, benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke, okay.
1: Pergi bekerja,
2: bekerja
1: atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, oh, gitu.
0: Oh. Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh,
1: gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun, ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke,
2: Mei. Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya. Kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak okay. bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya jadi
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: dari tadi ya, dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba minta bantuan Rio pasti lebih bisa. Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Kenapa sih? Kenapa? Kenapa ya? Lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada kepalanya.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey. Oh.
0: Ya, awal aja, bercanda. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana? Aduh, Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
6: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
7: Gitu. Okay. Kan kalau buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
8: Terima kasih semuanya.
0: Kira-kira.
5: Ini lagi bingung
4: tentang apa kan Rio?
8: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
5: Kalau lihat dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
8: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti
9: Ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
9: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: kok diem tiba-tiba.
9: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
10: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
1: Oke. Okay. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
7: Kok jadi
8: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
7: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
7: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
7: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
9: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
7: Oke. Masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
7: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
7: Iya.
0: Betul.
7: Yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
9: Tiga, dua, satu.
6: Sekarang udah 38.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
9: Kita punya bakso satu-satu.
8: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
4: Ada
0: atau
4: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
4: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke, okay. Di mana tuh?
4: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
9: Di keluarga.
0: Pintar. Oke, berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
4: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
4: Celebrity crush.
0: Yes.
4: Ayo Karyo.
0: Rio dulu.
4: Indonesia atau luar?
0: Apa?
4: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
4: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
8: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
10: Halo.
0: Iya. Halo. Iya, ada Raiso di sini.
4: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
8: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
4: Ketemu dia dulu ya,
0: sayang. Harus ketemu dia dulu baru. Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
6: Celebrity. Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
6: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
6: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, yeah.
6: Film rock and apa? Rock and
4: lampang.
6: Itulah.
0: Tahu filmnya itu. Oke.
4: Panginlove.
0: Iya, Panginlove ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
6: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
6: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
4: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yes. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
4: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
10: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Bener. Kalau Kak Cecil.
11: Aku Paduta.
0: Sini aja.
11: Duta Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
11: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
11: Paduta.
0: Oke, okay. Gitu. Udah pertama ketemu langsung.
11: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
11: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
11: Aku lagi di Malang. Tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
11: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
11: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
11: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
11: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
11: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
11: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
11: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
4: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
4: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
9: Okay. Udah enggak beli game lagi.
8: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
4: Enggak itu. Suka baru-baru ini kan dia. Suka, balik kan suka.
11: Siapa tadi namanya?
4: Paulo Dybala.
11: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
4: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
4: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
4: Tim apa?
0: Argentina.
4: Iya, FIFA.
0: Iya.
4: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
4: Yang 2022.
0: Okay.
11: Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
4: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
9: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah, percuma kalah.
4: Iya
0: ya
4: lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
4: Bang Diman, kau Belanda?
11: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
11: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro Dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing di fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
7: Mau. Nah, jadi ketemu aja dulu. Ketemu. Tadi
11: udah. Apa kok sekarang?
7: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
7: Gimana sih? Ayo.
12: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
12: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua, amin.
0: Amin. Rio.
13: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Okay, wow.
7: Asik sendiri.
13: Ya kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second send gongnya soalnya.
7: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla silakan.
14: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
9: Ada di Argentina juga.
11: Ada streaming soalnya.
7: Ya, ya,
11: ya. Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
14: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
14: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
11: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
15: Tommy Boli di sini.
11: Iya, Febrian nyusul.
15: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
11: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
15: Dan jangan lupa bombardir di sini.
11: Bombardir
15: sebanyak-banyaknya.
11: Yes.
15: Pagi, siang, sore, malam, tengah
11: betul.
15: Malam.
11: Betul. Ya.
0: Boleh.
11: Terima
0: boleh.
11: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
11: Yes.
0: Nanti ada di
11: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.
16: Music Live Chat.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Community Talk.

Radio Jawa Masin, teman terbaik kamu. Aiki di Community Talk malam hari ini bareng sama Linda, teman Pro 2. Kita akan bincang-bincang soal komunitas ya, terutama komunitas lari ini ya. Yang mana lari bareng komunitas itu ternyata bisa bikin lebih konsisten dan ada alasannya. Kenapa itu? Stay tune aja terus.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.

teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, ngomong-ngomong soal lari ini ya, yang mana adalah salah satu olahraga yang populer yang mudah dilakukan. Seringkali yang sulit bukannya memulai ya, melainkan mengulanginya lagi lusa, minggu depan, bulan depan, lalu tetap bertahan bahkan saat kerja sedang padat atau motivasi turun. Konsistensi lah ya. Nah, di sini tuh komunitas bisa membantu loh, membuat lari dari kegiatan sesekali menjadi rutinitas sosial. Dalam komunitas lari biasanya ada jadwal yang jelas, ada orang yang menunggu, ada teman dengan pace yang serupa atau tujuan yang sama, dan ada rasa bahwa kamu tidak sedang memulainya sendirian. Tren ini juga terlihat secara global. Nah, maka dari itu teman Pro 2, ada berbagai macam alasan yang mana lari bareng komunitas tuh bisa bikin lebih konsisten. Yang pertama adalah yaitu komunitas bisa memberikan alasan hadir saat motivasi sedang turun. Ya biasalah ya, kadang gak stabil. Ada hari saat mood sedang drop, badan rasanya berat, cuaca tidak mendukung, atau pekerjaan membuat stres. Kalau lari cuma bergantung pada mood sesuai latihan, mudah sekali batal gitu ya. Tapi kalau komunitas lari membantu lewat akuntabilitas ringan saat sudah janji hadir di sesi Selasa pagi gitu misalnya, atau long run akhir pekan, kamu tinggal mengikuti jadwal gitu, ketemu teman yang bisa menjadi tambah motivasi gitu loh.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses. Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Alasan lari bareng komunitas tuh bisa bikin lebih konsisten gitu ya. Lari itu juga terasa lebih aman dan tidak terlalu mengintimidasi teman Pro 2. Bagi pemula, lari sendirian bisa terasa membingungkan. Komunitas lari yang baik bisa memberi pace group gitu ya. Ada rute, ada teman yang lebih berpengalaman, dan ada orang untuk bertanya. Jadi rasa aman ini penting karena banyak orang berhenti lari bukan karena tidak mampu, tetapi karena pengalaman pertamanya terlalu berat. Nah, jadi kalau sesi pertama dibuat terlalu cepat, tubuh sakit semua, lalu enggan lari lagi. Nah, fase memulai inilah yang penting buat beberapa orang.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2. Alasan lari bareng komunitas bisa bikin lebih konsisten nih ya. Yang mana salah satu hal yang membuat kebiasaan bertahan adalah identitas. Beberapa kali lari bareng komunitas, akhirnya punya teman lari. Lalu daftar race 5K gitu atau 10K gitu ya. Akhirnya membuat lari itu jadi bagian besar dalam hidup kamu. Dalam psikologi aktivitas fisik, lingkungan sosial dapat mempengaruhi kebiasaan lewat norma kelompok, dukungan teman, rasa memiliki, dan identitas sosial. Nah, jadi dengan lari bareng sama komunitas tuh gitu bisa bikin lebih konsisten karena ada identitas baru gitu loh teman-teman berdua.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, ayo. Kamu, sebegah amat kah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Maaf, Bu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Community Talk.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, lanjut lagi nih teman Produa ya. Alasan lari bareng komunitas tuh bikin lebih konsisten gitu. Kuncinya pilih komunitas lari yang sehat ya, tapi ya karena gak semua komunitas otomatis cocok juga gitu ya. Komunitas yang terlalu kompetitif juga gak ada pembagian gitu, atau membuat pemula merasa tertinggal justru bisa bikin kapok juga. Jadi benar-benar ya inklusif, punya informasi yang jelas gitu ya. Jadi di awal pilih yang easy run pendek, bukan sesi interval atau long run gitu. So jangan malu, jalan kaki jangan malu gitu. Jangan maksain ikut pace yang terlalu cepat gitu. Karena konsistensi lebih penting daripada terlihat kuat di satu sesi. Oke, itu dia tuh Om Produa ya, beberapa alasan lari bareng komunitas tuh bisa bikin lebih konsisten. So thank you banget dan tetap setia terus di Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
0: Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 Request Time.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Request time hadir bareng sama Linda malam hari ini. Yang belum gabung, cepet buruan gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Langsung tuh semangat untuk ngetap-tapin love-nya, request-nya gercep banget nih. Harus gercep ya teman Pro 2 ya. Nanti keburu full loh request-annya ya. Oke, ini tadi udah ada Just Love yang langsung join ke live TikTok kita. Keren banget ya. And then ada Tilipsi, udah Hian tadi namanya ya. Gampang banget berubahnya ya. Ya request lagunya Hara Celah Hati. Aduh, bikin good mood banget ini malam ya. Dua lagu dulu kita ada puterin teman Pro 2 ya. Yang mau request cepetan langsung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

promosiin teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 lanjut. Kita ke requestan dari Nyarian77 yang request lagunya Nirina Jubir ya. Hari ini, esok, dan seterusnya ya. Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke requestan berikutnya ya. Ada siapa lagi nih malam hari ini? Agak panjang ya requestannya malam hari ini ya. Ada Bubble yang request lagunya Nikki NXT8 Rising. Lala, let's see ya.

bahwa bakso masuk daftar makanan terfavorit lebih dari 50% orang Indonesia. Di backsoundin dengan lagunya La La La Sio. Emang boleh katanya bahas kayak gitu? Ya, oke-oke ini aja deh ya teman-teman berdua ya. Oke, kita lanjut lagi ke requestan darinya Sanarita Burgundi. Yang request lagunya Raisa dan Barsena ya. Lewat lagunya Awal Kisah Selamanya. Dan ada Zevin juga yang harusnya sih pasti stay live. Iya tuh kan, pasti setia-setia semua sih teman-teman berdua ini ya. Yang request lagunya Jels Kasmaran.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, kita ke requestan berikutnya. Ada Dudi Dudi Dam yang request lagunya Roni Parulian lewat lagunya Walls Akhir Zaman. Ada juga requestan dari Murah Itu yang request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa.

keren-keren banget teman Pro 2 di TikTok juga, yang dengerin di 95,2 FM juga, di streaming di RRI Digital. Aduh, keren banget sih, keren nasional kalian, kata Diva Koso nih, ngewakilin banget. Meleng dikit 30K tap-tapnya. Ih. Kita appreciate dulu teman Pro 2. Iya. Oke, kita lanjut ke requestan Sria selalu, yang request lagunya Rio Last Card ya. Dan juga kita puterin requestan darinya. Siapa tadi ya? Tuh kan kelupaan. Ya udah, request lagu selanjutnya selain dari, aduh agak panjang ya requestannya. Dibantu dong, dibantu teman Pro 2 yang request lagunya One Direction Next Chance. Tadi siapa ya komen ya? Orangnya sih ada, cuman aku nge-scroll lagi tuh gak bisa karena penuh banget chatnya. Aku, oh iya, Diva Koso, ya Allah, sebagai penggerak yang ngetepin lop, maafin aku ya. Oke, lanjut kita kedua lagu yang diputar di malam hari ini.

Oke, teman pro 2 lanjut lagi. Oke, hadir Kalin, cakep. Thank you lah ya udah komen lagi. Oke. Kita ke requestan dari Iza dulu yang request lagunya Judika dan Andirianto lewat lagunya Tenang. Lalu ada aku nama yang request lagu Bayangan Cinta yang lalu dari Yakim dan Nabila Takia.

Thank you banget teman Pro 2, thank you banget nih di Pakoso, terus juga Bubble, Amar juga, Sria selalu juga, Iza juga, siapa lagi, Yan juga, aduh semuanya yang ada di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin, yang stay tune di 95,2 FM di streaming, bahkan di RRI Digital. Thank you banget yang udah setia malam hari ini ya. Lagu terakhir datang dari Macho ya, yang request di TikTok, ada Juicy Luisi lewat lagunya Tampar. Dan aku juga pengen minta maaf banget buat yang request, karena di 7 menit pertama udah buka open request udah hampir full gitu ya. Jadi sorry banget gak bisa lagi diputerin, maafin ya. Semoga next time kamu bisa juga lebih cepet ya. So lagi stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Produksi Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
1: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produ yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pradua di masa aja kau berada. Inilah program Pradua RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah

0: takdirkan yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Dampak dari kebakaran hutan sangat fatal hingga bisa menyebabkan kabut asap. Hal ini tentu dapat mengganggu aktivitas dan juga kesehatan masyarakat. Langkah awal untuk mengurangi dampak kabut asap adalah dengan menggunakan masker. Bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap, ada baiknya melakukan pembersihan hidung sehari 2 kali, yaitu di pagi dan sore hari. Masyarakat terlalu fokus untuk melindungi alat pernafasan sehingga lupa bahwa mata juga sangat penting dijaga saat terjadi kabut asap. Ada baiknya lindungi mata menggunakan kacamata agar mata tidak terkena paparan kabut asap. Air mata sangat penting sebagai perlindungan mata. Jika mata sering terkena kabut asap, tentu akan menyebabkan mata menjadi kering, sehingga akan timbul masalah di mata, seperti mata kering, gatal-gatal, dan akan terasa perih. Ada baiknya jika mata sudah perih, gunakan obat tetes mata agar mata jadi terlindung. Tidak disarankan mencuci mata dengan air, karena bisa menimbulkan iritasi berlebih.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
3: Kamu masih bersama Pro 2,
4: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman pegang teman-teman Pro 2, sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id.

0: Dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarmasin, kebakaran lahan skala kecil kembali terjadi di kota Banjarmasin. Tepatnya di kawasan Jalan Tembus Mantul, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kamis sore 23 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah ini sangat dekat dengan pemukiman padat warga. Salah seorang warga setempat, Jenny, mengaku baru menyadari keberadaan api setelah mencium aroma asap yang cukup menyengat. Setelah memeriksa sumber asap, dia langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarmasin. Bangunan terbengkalai di kawasan Jalan HKSN, tepatnya di Jalan AMD Komplek Perumahan Pemprov Kalimantan Selatan, menjadi sorotan. Kios-kios yang telah lama mangkrak ini bukan hanya dibiarkan tanpa aktivitas, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar terkait siapa pemilik aset tanah tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memastikan bangunan ini bukan merupakan aset milik pemerintah kota, bahkan hingga kini tidak pernah ada upaya pemanfaatan karena status kepemilikannya diyakini berada di luar kewenangan Pemko.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah Hari Anak dan Pemeringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Samsudin Nur menggelar program tanggung jawab sosial dan lingkungan In Journey Community Care Airbus Kids Educare, mengusung tema Wujudkan Mimpi Lestarikan Indonesia. Kegiatan ini menjadi upaya perusahaan mendukung pendidikan sekaligus mengenalkan dunia kebandaraan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan yang berlangsung di gedung Airport Rescue and Firefighting dan gedung Terminal Penumpang Bandara Internasional Samsudin Nur Kamis 23 Juli diikuti 40 siswa dari SDN 4 Samsudin Nur dan SDN Guntung Payung. Para peserta mendapatkan bantuan pendidikan berupa tas sekolah, perlengkapan sekolah, buku bacaan, dan alat tulis. Tak hanya itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan edukatif secara langsung di lingkungan bandara. Demikian untuk info pada 2 edisi kali ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu teman-teman Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026, menemani pagi kamu sampai jam 10 pagi nanti. Kita seru-seruan bareng, update informasi terbaru dan juga khususnya untuk 60 menit ke depan, kita bakal ngobrolin seputar health, love dan juga lifestyle di Prada FM. Semoga bisa produktif juga teman-teman, walaupun hari terakhir di weekdays kamu ya, untuk hari Jumat. Besok udah mulai weekend teman-teman. Dan juga tentunya menemani pagi kamu biar tetap lebih semangat bareng sama Prada FM sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Keep tuning.

0: Konsumsi makanan yang beragam, seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi, seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium, seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Prado FM, teman-teman yang kamu tahu Prado. Masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita bahas seputar beberapa kebiasaan makan yang bisa merusak lambung ya. Jadi jangan dianggap sepele ya teman-teman. Karena jika terus dilakukan, kebiasaan ini berpotensi memicu sakit mah, yang mana asam lambung naik atau GERD juga, radang lambung, gastritis, hingga tukak lambung. Agar kesehatan lambung tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya mulai dihindari. Yang pertama, sering melewatkan waktu makan ya teman-teman Prado. Menurut Mission Gastro Hospital, salah satu kebiasaan makan yang dapat merusak lambung adalah sering melewatkan waktu makan. Banyak orang sengaja melewatkan sarapan atau menunda makan karena kesibukan. Padahal lambung tetap memproduksi asam meskipun tidak ada makanan yang masuk ya teman Prado. Dan akibatnya di dinding lambung ini dapat mengalami iritasi sehingga memicu rasa perih atau nyeri, yang mana makan secara teratur membantu menjaga produksi asam lambung tetap seimbang sehingga sistem pencernaan dapat bekerja lebih optimal. Selain itu juga makan dalam porsi berlebihan. Ya, makan terlalu banyak ini bikin lambung bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Kondisi ini juga menyebabkan lambung beregang dan menghasilkan lebih banyak asam. Akibatnya ada kamu bisa mengalami perut begah ya, mual, gangguan pencernaan hingga asam lambung naik ke kerongkongan. Sebaiknya makan dalam porsi secukupnya dan juga berhenti sebelum merasa terlalu kenyang.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Good feet. Mat, apa Pakde? Wes malam, Mat. Hemat energi.
5: Iya.
4: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
5: Apa sih, Pakde nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pakde.
4: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
6: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Prado FM, teman-teman pegang tamu Prado FM masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini. Masih ngobrolnya seputar beberapa kebiasaan makan yang merusak lambung ya, dan juga semoga nggak dianggap sepele nih sama teman Prado. Selain makan dalam porsi berlebihan ya teman Prado, terlalu sering mengonsumsi makanan olahan juga seperti makanan instan, makanan cepat saji, dan cemilan kemasan umumnya tinggi garam, gula, lemak jenuh, serta bahan tambahan pangan. Selain rendah serat, makanan jenis ini juga dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di saluran cerna. Kalau dikonsumsi terlalu sering, makanan olahan dapat meningkatkan risiko peradangan pada lambung sekaligus memicu gangguan pencernaan ya teman Pradua. Berikutnya, selain itu juga makan terlalu cepat. Kebiasaan makan terburu-buru ini membuat makanan tidak dikunyah dengan baik ya. Akibatnya langsung harus bekerja lebih keras untuk si lambung menghancurkan makanan yang masuk. Selain itu, makan terlalu cepat juga membuat lebih banyak udara ikut tertelan. Kondisi ini memicu perut kembung, sering bersendawa, dan juga rasa kurang nyaman setelah makan.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro

0: 12 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Pradio FM, teman-teman pegang utama Pradio masih bareng Dedis pada ngobrolin seputar beberapa kebiasaan makan yang merusak lambung dan juga dianggap sepele ya. Selain makan terlalu cepat, kurang mengonsumsi makanan berserat juga jadi salah satu alasannya tahun Pradio. Karena serat berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran cerna dan membantu melancarkan proses pencernaan. Kalau asupan serat kurang, proses pencernaan jadi lebih lambat sehingga dapat menyebabkan sembelit, perut terasa penuh dan juga kurang nyaman. Perbanyak konsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan dan juga biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan serat kamu ya. Nah, selain itu juga, waduh, ini salah satu yang agak lumayan susah untuk dihindari gitu ya, terlalu banyak minum kopi. Ya, kopi kadang memang bisa meningkatkan energi, tapi konsumsi berlebihan juga bisa merangsang produksi asam lambung ya. Kalau diminum saat perut kosong, risiko iritasi lambung ini bisa semakin besar. Bagi penderita mah atau GERD juga membatasi konsumsi kopi, ini bisa membantu mengurangi munculnya keluhan. Selain kopi juga sering mengonsumsi makanan pedas dan berlemak ya teman-teman Pradua. Karena gak semua orang sensitif sama makanan pedas, tapi pada sebagian orang makanan pedas dan tinggi lemak ini bisa memperburuk gejala mah maupun asam lambung. Selain itu makanan berlemak juga membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga lambung bekerja lebih berat dan rasa tidak nyaman lebih mudah muncul.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.
4: Ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
5: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

di Brada FM, teman-teman pegang tangan Brada masih berangkat dari sepadan untuk edisi pagi hari ini. Lanjutannya tips beberapa terakhir yang tertinggal ya. Sering mengonsumsi makanan pedas dan berlemak, setelah itu terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri, minum alkohol dan merokok, dan juga makan saat sedang stres, teman-teman Pradua. Kita nih, karena aku sama kamu, karena setelah ini juga kita masih ngobrolin beberapa hal menarik, salah satunya update beberapa info lokal terbaru di Pradua FM, dan masih bareng itu sampai jam 10 pagi nanti ya, teman-teman Pradua. Selamat pagi, semangat pagi juga buat yang baru gabung, ditemenin bareng sama Pradua FM untuk pagi Jumatnya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih, kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Di Prado FM, teman-teman pegang tangan Prado, dan masih berangkat dari sepadan untuk edisi pagi hari ini. Sekarang kita update dulu untuk info lokal terbaru ya teman-teman. Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menegaskan komitmen memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai investasi menuju generasi benua yang unggul. Suasana peringatan berlangsung meriah dengan diawali parade Kids Takeover, menampilkan anak-anak taman kanak-kanak mengenakan berbagai kostum profesi sebagai simbol cita-cita dan harapan masa depan generasi penerus bangsa. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin mengatakan peringatan Hari Anak Nasional ini jadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap perlindungan dan juga pemenuhan hak anak. Beliau menegaskan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya juga melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak, Indonesia tengah menyiapkan generasi yang beriman, cerdas, sehat, berakhlak mulia, serta mampu bersaing di masa depan. Gubernur juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perkawinan anak, hingga dampak negatif media sosial dan perkembangan teknologi informasi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, Muhyiddin menegaskan Pemprov Kalsel terus memperkuat berbagai program yang berpihak kepada anak, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, hingga penguatan sistem perlindungan anak. Beliau juga mengajak para guru dan tenaga pendidik untuk terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai potensi terbaiknya ya. Dan juga pesan kepada anak-anak Kalimantan Selatan agar terus belajar dengan tekun, menghormati orang tua dan guru, menjauhi perilaku negatif, serta berani memimpin dan juga bermimpi, mempersiapkan diri menjadi generasi yang cerdas, kreatif, sehat, berakhlak mulia, dan juga berdaya saing.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca, prediksi cuaca edisi pagi hari dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan di beberapa wilayah bakal diprediksi udara kabur untuk tanah laut dan juga kota Banjarbaru. Sementara diprediksi bakal berawan untuk kota Baru, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, dan juga kota Banjarmasin. Sementara sisanya diprediksi bakal cerah untuk wilayah Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan juga Balangan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pradio FM, teman terbaik kamu tahu Pradio Captain Inkarnas. Selain ini aku bakal sharing beberapa hal menarik menemani Jumat pagi kamu di Pradio FM, teman-teman. Dan juga selamat bergabung tentunya buat teman Pradio yang baru tuning ya di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu juga teman Pradio di pagi Jumat berkahnya.